0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SINEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SINEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi

0: Hamil, ibu menyusui dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
1: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
3: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
4: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
5: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
4: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
6: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote Jawa amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
4: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
7: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
4: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
8: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
9: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
10: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Jalen Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPL Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kemarapan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPL Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Palopor Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Adira, dengan arti ucapanmu baru saja berlalu selepas tadi kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 pukul 7. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 7:34 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat aktivitas di hari Kamis ya. Semoga aktivitasnya bisa berjalan lancar. Jangan lupa sarapan pagi untuk menunjang kesuksesan Anda dalam beraktivitas ya, serta menjaga kesehatan. Pendengar, jangan lewatkan, nanti kita akan bergabung lagi ke Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini. Dan kali ini saya hadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda dari Miki dan Konrad ya, dengan Raja Ampan.

tempat wisata yang terkenal ya di Indonesia, di belahan timur sana, Raja Ampat. Ini dibawakan lagunya bersama Mickey dan Konrad ya. Dan Raja Ampat ini pendengar merupakan kegugusan kepulauan indah yang berada di bagian barat semenanjung Kepala Burung atau Pulau Papua, dan secara administratif masuk dalam Provinsi Papua Barat Daya. Dan keindahan alam yang dan kekayaan laut ini menjadi ciri khas tempat wisata ini. Raja Ampat ini merupakan wilayah yang dinamai dari empat pulau besar, yaitu Uigu, Misol, Salawati, dan juga Bantata. Perairan Raja Ampat terkenal sebagai kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, memiliki sekitar 75% spesies karang dunia serta lebih dari 1.500 jenis ikan. Dan pendengar, Raja Ampat ini wisata daratnya menawarkan panorama tebing kars yang menjulang di atas air laut biru jernih, pantai berpasir putih, hingga desa wisata seperti Arborek ya. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan pagi. Kita jelang pukul 8 untuk kembali bergabung ke Pro 1 RRI Bengkulu untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.

0: Darius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat pagi pendengar juga pemirsa. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Yang sekarang sudah bisa Anda dengarkan di AM 747 kHz dan juga di 92,5 FM, aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan pagi ini spesial, kami akan mengajak Anda untuk juga mengikuti dialog Bengkulu Menyapa mengenai panggung talenta juga kreativitas Semarak RRI Fest dan juga Bintang Radio Indonesia 2026. Bersama saya Haryansyah, tentunya tidak sendiri. Pagi ini kami langsung hadirkan studio kedua narasumber saya. Yang pertama ada Bung Yan Berlian, Ketua Panitia RRI Fest. Halo, selamat pagi Bung Yan.
2: Selamat pagi Mas Hary.
1: Terima kasih sudah hadir dan juga didampingi oleh Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia.

0: di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Oke, nah yang pertama saya ke Bung Yan dulu. Bung Yan, RRI Fest ini apa nih? Boleh cerita sedikit.
1: Oke, Mas Hare, RRI Fest ini merupakan kegiatan yang diinisiasi RRI untuk masyarakat ya. Kebetulan tema pada tahun ini di 2026 yakni harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Nah, ini artinya sangat luas ya, di mana kita berupaya RRI ini berdampak bagi masyarakat. Di mana RRI Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Dan ada banyak kegiatan di dalam RRI Fest ini, ada kepedulian sosial seperti donor darah, cek kesehatan gratis, dan juga beberapa kegiatan kebudayaan ya, ada perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang juga nanti akan mengundang banyak masyarakat. Tentu juga ada kegiatan seperti bazar UMKM nanti yang akan kita adakan di tanggal 3 nanti di RRI Bengkulu.
0: Oke, baik. Jadi ini juga berarti bagian dari untuk perayaan Hari Radio nanti di 11 September 2026 ke 81, dan ini juga terbuka juga untuk umum, melibatkan juga untuk umum. Nah, mungkin Bung Yan bisa lebih detail lagi untuk timeline-nya, kegiatannya apa saja, tanggal berapa.
1: Oke. Kalau untuk kegiatannya Mas, kita sudah mulai tahapannya dari beberapa hari lalu, dari Agustus ya. Beberapa cabur pertandingan seperti apa namanya,
0: tenis meja ya,
1: tenis meja, terus juga ada Mobile Legend. Nah, itu sudah kita buka pendaftarannya dari jauh-jauh hari, dan informasinya saat ini terkhusus yang kayak Mobile Legend dan tenis meja itu sangat luar biasa Mas Hare, peminat masyarakat yang
0: animonya sampai berapa ini yang mendaftar gitu.
1: Kita membuka
0: data terakhir gitu.
1: Kita membuka kalau untuk Mobile Legend sendiri ya, kita membuka itu 16 tim. Satu tim itu 5 pemain, tapi yang daftar itu berdasarkan informasi dari teman-teman itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang dari luar, yang dari luar provinsi, dari Pulau Jawa.
0: Karena online ya bisa ya.
1: Karena online, namun karena ya karena kita finalnya di sini di RRI Bengkulu ya di tanggal 3 itu, beberapa yang di luar terpaksa kita cancel dan diganti dengan peserta lain. Padahal banyak sekali itu dari dari luar.
0: Ada permintaan mungkin, aduh tambah dong tim yang untuk kompetisi Mobile Legends-nya gitu.
1: Iya, banyak sekali. Emang yang dari pengurus ini ya, penanggung jawab Mobile Legend ini selalu berkoordinasi dengan kami bahwa banyak permintaan-permintaan dari teman-teman yang apa peserta ini, bagaimana caranya mereka mau ikut gitu.
0: Nah, kalau untuk Mobile Legend sendiri pendaftarannya sudah, jadi akan kompetisinya kapan nih?
1: Untuk Mobile Legend sendiri itu pendaftarannya sudah dibuka. Bahkan saat ini kalau tidak salah itu sudah ditutup Mas Hare, karena pesertanya sudah terpenuhi 16 peserta, peserta itu kan. Dan pendaftaran sudah kita buka dari tanggal 15 sampai 30 Agustus sebenarnya. Tapi pendaftarannya sekarang sudah full ya. Jadi pendaftaran sudah kita tutup karena
0: tinggal
1: sudah mencukupi 16 tim itu.
0: Oke. Tinggal jadwal pertandingan lagi.
1: Iya. Kalau untuk jadwal pertandingan memang akan diselenggarakan di penyisian itu di tanggal 1 ya.
0: Tanggal 1 September
1: sampai tanggal 2, dan tanggal 3-nya semifinal dan final itu akan dilakukan offline di RRI Bengkulu.
0: Oke, jadi untuk penyisian secara online.
1: Iya, betul.
0: Untuk semifinal dan final nanti offline langsung ke RRI Bengkulu.
1: Benar, langsung ke RRI Bengkulu. Itu juga upaya kita ya untuk bagaimana masyarakat di luar sana lebih tahu RRI itu di mana kan.
0: Oke, jadi bisa disaksikan langsung sama masyarakat ya.
1: Iya, nanti akan diselenggarakan di atas nanti
0: di auditorium ya.
1: Bukan di ruang patri atau

0: Okay.
1: Nanti rencananya juga kalau memungkinkan nanti kita akan di panggung depan ya, tapi itu masih situasional apakah nanti bisa digunakan.
0: Iya, kalau bisa sih masyarakat luas juga bisa saksikan ya, jalannya pertandingan nanti.
1: Benar, gitu. Karena kan nanti kan di tanggal 3 itu kan ada bazar UMKM juga, ada dari Bulog juga.
0: Jadi tanggal 3 itu acara yang semuanya.
1: Hari puncaknya di tanggal 3 itu.
0: Oke. Nah, kalau tadi yang untuk badminton seperti apa? Badminton atau tenis meja tadi?
1: Tenis meja.
0: Oke.
1: Ya. Kalau untuk tenis meja, ya pendaftarannya juga sudah dibuka dan kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6. Dan ini juga Mas Are salah satu cabang yang sangat luar biasa. Pendaftarannya sudah kurang lebih ya 100 peserta yang mendaftar dari beberapa kategori ya, ada tunggal putra.
0: Ini putri. Terbatas nggak untuk pesertanya? Untuk yang daftar dibatasi
1: tidak? Enggak. Tidak, kita tidak membatasi peserta yang ini kita buka secara umum. Bahkan ini juga dari penanggung jawabnya menyampaikan bahwa peserta pendaftar ini bukan hanya dari Provinsi Bengkulu, Mas Hare. Bahkan ada yang dari Palembang, Lampung, dan ada juga dari Pulau Jawa kalau nggak salah. Itu ikut serta di RRI Bengkulu ini, akan meramaikan RRI PES, terutama di ajang tenis meja ini di tanggal 5 dan 6 nanti, Mas Hare.
0: Waduh, luar biasa. Jadi ini masih pendaftaran masih terus dibuka?
1: Kalau pendaftaran ini masih terus kita buka nanti akan segera ditutup oleh panitia nanti ada waktunya. Mengingatkan pertandingannya itu di tanggal 5 dan 6. Sementara sekarang masih di tanggal 27 ya. Jadi masih ada space waktu untuk menyiapkan segala pertandingan yang akan.
0: Kalau boleh bocorannya mungkin ada hadiahnya apa gitu, karena sampai ramai sekali nih yang daftar.
1: Ya. Ini sangat luar biasa ya, RRI berusaha hadir untuk masyarakat dan pecinta olahraga tenis meja ini. Panitia sudah menyiapkan total hadiah itu di 16 juta rupiah kalau tidak salah. Itu mungkin bisa dikoreksi nanti, Mas Ari.
0: Oke, baik, total 16 juta rupiah. Oke. Dan itu sampai dari Pulau Jawa tadi juga ada pemain naturalisasi juga datang katanya tadi ya.
1: Enggak ya. Memang kalau setiap tahun ya Mas Ari, kalau di tenis meja ini memang animonya luar biasa. Atlet-atlet kita yang baik yang sudah pro, yang yang pemula juga. Ini mungkin bisa juga salah satu ajang ya untuk dari PTMSI-nya untuk menjaring atlet potensial juga.
0: Berarti kita kerjasama juga dengan persatuan pengurus tenis meja.
1: Sudah pasti itu RRI berkolaborasi dengan PTMSI membuat event ini supaya memang tujuan akhirnya kan sebenarnya RRI itu
0: pencarian
1: kan
0: bibit itu gitu
1: bisa
0: ya,
1: berdampak kan. Dampaknya apa? Salah satunya di tenis meja ini misalnya pencarian bibit.
0: Ini ada batasan potensial. Kategori usia atau seperti apa?
1: Iya, ada kategori pelajar, kategori umur 35, umur 50 plus dan sebagainya gitu.
0: Oke, baik. Jadi mulai dari SMP ya?
1: Iya, dari kategori pelajar.
0: Pelajar, oke. SMP, SMA bisa berarti gitu. Oke, baik. Tadi banyak informasi sudah dibagikan seputar RRI Fest untuk informasi awalnya, dan kita beralih dulu ke Coach Dwiki. Karena beliau yang sudah mendampingi tahun lalu sudah mendampingi para finalis kita ya di Bintar Radio Indonesia ya untuk ke nasional. Untuk tahun ini Bintang Radio Indonesia 2026 seperti apa pendaftarannya, terus juga tanggal untuk timeline-nya Bintar Radio ini sendiri.
2: Baik Bang Ari, untuk Bintang Radio tahun ini sama seperti tahun yang lalu ya, tahun kemarin. Yang berbeda hanya pendaftarannya aja. Pendaftarannya sekarang terpusat di Jakarta. Melalui website khusus juga sekarang bintarradio.rri.id.
0: Oke, bintarradio.rri.id.
2: Jadi pendaftar langsung masuk ke website tersebut, dan mendaftar di website tersebut dan bisa daftar di situ.
0: Oke. Nah, untuk pendaftaran sendiri masih dibuka?
2: Masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus.
0: Sampai 31 Agustus ini. Ya. Waduh, ini tinggal berapa hari lagi? Lebih kurang 4 hari lagi nih ya, berarti ya. Jadi kalau belum daftar buruan. Nah, syaratnya apa nih?
2: Syaratnya 16 sampai 25 tahun.
0: Pria wanita?
2: Pria wanita. Terus bisa nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Terus ya itu aja, Bang Ari. Enggak ribet sih pendaftarannya.
0: Oke, ada syarat-syarat khusus enggak misalnya yang harus disiapkan oleh calon peserta ini?
2: Paling dia harus menyiapkan BPJS kesehatan. Oh. Itu pun salah satu syarat untuk ke nasional nantinya.
0: Oke. Okay. Nah, sistem ya. Untuk audisinya dan sebagainya seperti apa?
2: Audisinya kita tahun ini ada 2 putaran, Bang.
0: Mm-hmm.
2: Putaran pertama kita nanti di tanggal 8 September, putaran kedua tanggal 15 September nanti. Nah, itu nanti langsung diambil terbaik satu, terbaik pertama dari kategori laki-laki dan wanita. Itu yang nanti dipertandingkan lagi ke Korwil, Bang Hari.
0: Oke. Nah, tadi ada dua tahapan putaran, tadi, ya. Iya, dua putaran. Yang diambil cuma terbaik satu
2: wanita dan pria.
0: Berarti yang akan mewakili Bengkulu lah gitu ya.
2: Iya, mewakili Bengkulu
0: nanti. Tadi yang untuk putaran pertama apa nih ininya seleksinya?
2: Putaran pertama kita nyanyikan lagu pop.
0: Lagu pop.
2: Putaran kedua lagu daerah.
0: Oke, ya, jadi nanti. Wajib tiap peserta itu harus
2: wajib itu. Saya itu nanti menyanyikan dua lagu itu, lagu pop dan lagu daerah.
0: Boleh kasih bocoran sedikit nggak lagunya? Biasanya kan diumumkan nih kalau Bintang Radio kan lagu-lagu pilihan yang akan dibawakan oleh peserta.
2: Iya, ada Bang Hari. Sebentar.
0: Iya. Untuk kategori wanita dan kategori
2: pria
0: ya.
2: Iya, Bang. Agak banyak sih pilihan lagunya.
0: Iya, nggak apa-apa. Dibacakan, diinformasikan buat pendengar. Atau juga sambil cari informasi untuk peserta bisa juga cek informasi untuk kegiatan RRI Fest juga Bintang Radio ini bisa ke media sosial kita RRI Bengkulu ya di Facebook ada juga di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Jangan lupa di follow juga ya. Oke, okay. Lagu-lagunya apa aja nih?
2: Untuk yang lagu kategori putra itu ada Ishak Octavian, lagunya Seharusnya Aku.
0: Oh, ini Bintang Radio ini nih, Radio Star ini kayak kalau nggak salah ya, si Ishak ini.
2: Iya, Ishak Octavian. Terus Tito Aditya Lelah, Tulus Teh Hijau, okay. Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febrian Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merindu, Marcel Firasat, Glenn Frederick Kau, Mike Mohede Terbaik. Terus yang kategori putri, lagunya Sophie.
0: Bentar. Lagunya tadi udah disebutin, kasih contohnya dong lagunya sekalian ya.
2: Aduh, gak bisa nyanyi nih kemarin.
0: Kan kalau kita lupa nih kan judul lagunya yang mana nih. Oke, lanjut.
2: Lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Oh, ini juga Radio Star ini.
2: Ya,
0: tahun 2024.
2: Ya, tahun 2024.
0: RRI.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
0: Sama ini juga.
2: Atik Sibi, Risau. Raisa Bila, It Gitaf, Sediakan Aku Sebelum Hujan. Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Kau Ingin. Ku Ingin,
0: yeah.
2: Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa Kembali.
0: Oke, okay. Nah kalau dilihat dari list lagu pilihannya ini variasi tahunnya macam-macam ya. Berarti ada lagu dari pemenang Radio Star tahun 2024. Radio Star ini adalah pemenang Bita Radio ya.
2: Iya.
0: Dan juga ada lagu yang lumayan agak lama kalau lihat tadi kayak Rusanaya itu lawas. Tahun 1989. Tapi juga ada lagu-lagu yang lagi tren kini ya kayak It Gitaf tadi ya juga macam-macam. Ya. Oke, baik.
2: Nah, di kategori di ini juga di lagu pop daerahnya.
0: Lagu daerahnya juga ada tuh listnya.
2: Iya, pilihan lagunya. Apa? Tapi cek di media sosial ya untuk lebih jelasnya.
0: Oh gitu. Ah, pakai rahasia nih. Oke, jadi informasinya lebih lengkap. Tapi kalau untuk list lagu, syarat-syaratnya ada di semua di Bintang Radio RRI.id itu ya?
2: Iya, ada semua di situ. Profil peserta pun ada di situ.
0: Oke. Nah, apakah peserta juga mempersiapkan bentuk video nyanyinya seperti tahun dulu?
2: Iya.
0: Atau gimana?
2: Iya. Itu untuk jadi salah satu persyaratan pendaftaran Bang Hari.
0: Oh gitu. Itu ya, berarti melengkapi di persyaratan itu ada juga bikin, ya, bikin video nyanyinya gitu.
2: Di upload di media sosial
0: Instagram. Itu ada standarnya enggak seperti ada, apa videonya? Ada apa tuh?
2: Bisa dicek di media sosial aja.
0: Banyak rahasian nih. Iya, formatnya seperti apa videonya ya, atau durasinya lah minimal
2: durasinya
0: gitu.
2: Durasinya 1 menit.
0: Bang. 1 menit.
2: Iya.
0: Oke, berarti cukup sampai ya, rap gitu aja, ya satu ya, yang nggak usah sampai ulang-ulang ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, berarti nanti itu mereka juga audisi langsung nanti ke ya, RRI Bengkulu. Nah, kapan kita akan audisi itu?
2: Tanggal 8.
0: Tanggal 8 itu?
2: September ini.
0: Oke. Okay. Berarti untuk audisi itu nanti semua peserta yang sudah terdaftar itu berarti yang akan hadir?
2: Iya,
0: berarti
2: akan hadir. Ya.
0: Hadir audisi, langsung?
2: Iya, nanti langsung dinilai oleh juri. Terus kita juga ada sistem votingnya juga sekarang,
0: Bang. Oh, vote-nya lewat apa?
2: Vote-nya lewat Bintang Radio RRI.id tadi.
0: Oke. Ya. Itu penilaian berapa porsi persentasenya?
2: Porsinya
0: kalau dari vote dan juga hasil dari juri.
2: 70% juri, 30% dari voting.
0: Oke, berarti juga harus siapkan pendukung ya, berarti ya. Siapkan
2: pendukung,
0: Bang. Nah, harus apa masa saja kriteria penilaiannya?
2: Kriteria penilaian
0: secara umum lah sebagai umum, ketua ya, pelaksana yang sudah berpengalaman tahun lalu. Yes, kalau melihat dari tahun lalu, kita berkaca tahun lalu gitu, melihat penampil-penampil dari daerah lain yang berhasil lolos ke babak final di tingkat pusat nasional, seperti apa Bung Dwiki melihat kita nih perlu apa nih yang digenjot gitu untuk peserta kita?
2: Yang jelas yang pertama kali itu kualitas vokal, Bang Hari. Iya, kualitas vokalnya
0: seperti apa nih?
2: Kualitas vokalnya harus intonasinya harus
0: pas, jelas gitu. Oke. Okay.
2: Kekuatannya, kestabilan suaranya serta teknik pernafasannya lah gitu.
0: Oke, okay, jadi ya, intonasinya harus jelas, kekuatannya berarti pakai power ya, nyanyinya ada powernya. Terus tadi apa? Satu lagi,
2: kestabilan suaranya.
0: Oh, stabil. Jadi kalau stabil suara tuh berarti staminanya harus jaga nih, ya kan? Olahraga ya biar nafasnya oke kalau tampil. Oke. Karakter perlu enggak? Misalnya ada ciri khas gitu dari karakter suaranya. Oke.
2: Okay. Iya, keunikan suaranya dan ciri khas suara itu kan bisa membedakan dengan peserta lain, bisa jadi nilai tambah lah bagi juri.
0: Oke. Okay. Terus yang lain kalau secara look, penampilan atau gimana?
2: Penampilannya juga ya, penampilan dan penguasaan panggung juga dinilai, Mak. Tidak mungkin kan mencari seorang bintang tapi penampilan di panggungnya kurang atraktif gitu. Itu jadi ini juga, Bang, nilai tambah juga untuk juri.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, baik. Jadi tidak hanya suara tapi juga nanti penampilan juga di
2: iya, jadi nilai okay tambah lah untuk juri.
0: Baik.
2: Yang pasti kan namanya mencari bintang suara, yang pasti suaranya dulu, Bang.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi RRI mencari Radio Star 2026 ini ya. Jadi persiapkan diri kamu untuk yang berusia 16 tadi ya. 16 sampai 25 tahun yang memenuhi persyaratan nanti bisa ikutan untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, kalau sampai saat ini boleh kita sudah bisa tahu belum sudah ada berapa banyak yang daftar gitu?
2: Sudah, Bang. Saat ini sudah 24 pendaftar.
0: Itu untuk masing-masing kategori atau dua-duanya?
2: Itu masing-masing itu gabung.
0: Gabung. Oh.
2: Jadi tadi terakhir saya lihat 15 laki-laki dan 9 perempuan.
0: Oh, oke. Okay. Nah, yang perempuan masih banyak peluangnya.
2: Iya.
0: Ya. Jadi buruan, kita tidak dibatasi kan untuk jumlah peserta yang
2: tidak
0: untuk
2: dibatasi.
0: Audisi tidak dibatasi, tapi masih terbuka waktu ya,
2: terbuka.
0: Hingga 31 Agustus 2026 hanya secara online untuk pendaftarannya.
2: Secara online.
0: Oh, oke.
2: Okay. Atau boleh kalau yang ini okay. Boleh langsung datang ke sini atau yang bingung atau bisa
0: iya,
2: tanya
0: nih.
2: Di
0: Kak Dwiki itu. Kalau aku mau daftar tapi aku bingung gimana caranya kalau daftar online gitu, gimana bisa dibantu nggak?
2: Bisa dibantu Bang Hari.
0: Bisa dibantu.
2: Ya. Bisa tanya-tanya di IG juga bisa atau okay. Datang ke sini juga bisa kita bantu nanti daftar.
0: Oke, okay. Jadi langsung datang ke kantor RRI Bengkulu Jalan S Parman yeah. Juga bisa ya. Nanti cari Bang Dwiki ya, nanti dibantu yeah. Untuk proses pendaftarannya. Baik, kita ke RRI Fest lagi, ke Bung Ian. Tadi ada sedikit ada UMKM katanya. Nah, gimana nih untuk UMKM-nya? Apakah akan ada bazar atau gimana nanti bentuknya untuk di acara RRI Fest ini?
1: Ya, baik. Bang Hare, emang kita akan ada bazar UMKM di tanggal 3 ya, di hari puncaknya RRI Fest. Nanti ada, kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu UMKM di Kota Bengkulu, yakni TDA ya. Mereka menyiapkan setidaknya kalau tidak salah kami itu ada 13 UMKM.
0: Ada 13 tenan ya, berarti?
1: 13 UMKM nanti yang akan hadir di sini untuk meramaikan festival bazar. UMKM di RRI Fest ini. Dan
0: lokasi di mana nanti?
1: Nanti akan kami sediakan di depan, di halaman, persis di halaman kantor RRI. Nanti di situ bukan hanya kuliner, bukan UMKM kuliner saja Mas Arya, tapi ada juga beberapa ya seperti kayak apa namanya batik kayak gitu.
0: Oh, oke, okay. Nah, berarti ada booth kan juga. Juga
1: nanti akan kita sediakan di kegiatan ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan tambahan juga nanti kita juga sudah apa ya sudah menjalin kerjasama begitu dengan Bulog. Nanti juga akan ada penyediaan beras dan beberapa ya kalau tidak salah ada beras dan minyak manis.
0: Nah, oke, okay, minyak goreng ya.
1: Minyak goreng ya, biasaan orang
0: okay.
1: Ini.
0: Iya. Ini harga gimana?
1: Ya jelas ya kalau untuk Bulog pasti biasanya ini ya Mas Arya ya, itu harganya biasanya di bawah harga pasar.
0: Oh, oke, okay. Bisa disebut pasar murah lah ya, tapi yang
1: iya,
0: berarti ada sembako juga ya dari Bulog
1: iya, nanti support. Iya, ada sembako okay. Juga dan kita jadi lagi juga berupaya apa? Menjalin kerjasama dengan dinas perindustrian kalau tidak salah
0: ya.
1: Dinas pangan tanaman pangan itu nanti apakah akan bersedia mereka akan menyediakan beberapa komoditas sayur atau dan sebagainya itu
0: iya, kalau ada bawang sembako, apa ya. Gitu ya
1: nah,
0: kalau sembako lebih lengkap ya
1: nanti kita akan berupaya untuk menghadirkan itu agar apa agar semaraknya RRI Fest ini nanti tidak hanya kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi kan tetapi ada juga kayak bazar sembako murah juga kan supaya masyarakat bisa hadir ke RRI Fest
0: dan juga bisa berbelanja ya
1: bisa berbahagia bersama lah ya di
0: oke okay. Baik bisa berbelanja dapat hiburan juga nanti.
1: Benar.
0: Dan kalau untuk UMKM yang ikutan itu apa mereka menyiapkan tendanya atau meja-meja yang seperti apa?
1: Ya, kebetulan itu sudah disampaikan kemarin Mas Hare bahwa di tahun ini memang semuanya dikembalikan kepada peserta UMKM-nya. Dan mereka yang akan hadir ini mereka juga sudah memastikan bahwa kesiapan mereka sudah 100% ya. Mereka tenda mereka sudah mereka bawa sendiri, meja dan sebagainya mereka siapkan sendiri Mas Hari.
0: Oke. Okay. Kalau untuk peserta UMKM ini apakah masih ada yang bisa mendaftar atau gimana?
1: Ya. Kebetulan ini kita langsung kerjasama dengan TDA ya Mas Arya. Jadi mereka yang langsung menyediakan UMKM-nya. Jadi kita tidak membuka pendaftaran secara umum karena tempat kita terbatas juga ya Mas Arya. Kalau kita buka secara umum biasanya memang pendaftarannya membludak ya. Nah, namun kalau sudah langsung dari TDA-nya mereka akan mengatur porsinya karena mereka yang lebih memahami pasar yang akan mereka hadapi nanti di RRIPS. Karena kan okay. di depan ini nanti kan akan berbarengan dengan penanaman pohon, senam bersama, donor darah, terus juga cek kesehatan gratis, dan juga berbarengan dengan kegiatan mewarnai. Jadi pada tanggal 3 ini nanti sangat luar biasa akan ramai, termasuk juga nanti di tanggal 3 akan launching ya, kalau tidak salah, iya. launching Hari Radio dan RRIPS. Nah, jadi dengan banyaknya hadirnya tamu, undangan yang kita undang ini, beberapa instansi akan diundang. Nanti harapan kita UMKM ini nanti akan bisa apa ya, jajanannya ataupun barang-barangnya bisa dibeli oleh masyarakat. Okay. Oleh karena itu kami berharap masyarakat luas ya di khususnya di Kota Bengkulu nanti bisa hadir di tanggal 3 ya, karena ada beberapa kegiatan juga, ada seperti donor darah kita terbuka untuk umum, ada cek kesehatan gratis, dan ada senam juga,
0: Sare. Oke. Okay.
1: Dan nanti juga akan ada penanaman pohon ya.
0: Oke. Okay. Itu dari jam berapa berarti kita mulai itu? Kalau tanggal 3 September ya, nanti.
1: Untuk jadwal dijadwalkan akan mulai itu di jam 7.30 ya. Kita mulai dengan launching, dilanjut dengan simbolis penanaman pohon, senam bersama, kemudian dilanjutkan donor darah, cek kesehatan gratis, dan lomba mewarnai untuk anak-anak.
0: Oke, ini informasinya masih banyak yang akan saya tanyakan ya. Untuk RRI Fest dan juga Bin Radio ini. Kalau sedikit sebelum kita break, mungkin ada gambaran kalau UMKM nanti yang akan hadir apa aja yang akan disajikan di RRI Fest.
1: Yang jelas ya untuk yang hadir di RRI Fest nanti dan masyarakat, mayoritas kemungkinan di UMKM adalah jajanan ya, kuliner.
0: Seperti apa? Apakah ada dimsum, ada somai, dimsum gitu?
1: Ya hal-hal seperti itu sepertinya pasti akan ada, dan juga ada makanan-makanan khas mungkin tradisional yang akan hadir.
0: Oh, oke, okay. Makanan minuman ya. Oke, okay, baik. Kita akan break dulu. Untuk Anda juga yang ingin tahu seputar RRIPS, satu juga ingin tanya tentang Bintang Radio 2026, boleh bergabung di WhatsApp, di telepon, dan juga di live chat kami di YouTube channel RRI Bengkulu. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Wah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Pagi Ini. Kami masih informasikan untuk Anda seputar RRI Fest 2026 dan juga Bintar Radio Indonesia 2026. Dan ini banyak sekali kegiatan, tadi sudah kami informasikan seputar untuk pendaftaran, juga syarat pendaftaran untuk Bintar Radio yang bisa Anda kunjungi nanti ke website resmi Bintang Radio RRI.id untuk pendaftarannya ya. Dan juga tadi RRI Fest, tadi ada kegiatan untuk pertandingan kompetisi e-sport Mobile Legend Bang Bang, dan juga tadi ada tenis meja, dan juga akan menghadirkan UMKM di puncak RRI Fest di 3 September 2026. Dan saya masih bersama dua rekan kami yang hadir di pagi hari ini, dan saya kembali ke Bung Yan, Ketua Panitia untuk RRI Fest 2026. Nah, kalau tadi menyinggung ada juga kegiatan donor darah tadi. Nah, ini seperti apa? Kapan pelaksanaannya?
2: Baik, Bang Harya dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di program RRI Fest 2026 ini nanti di tanggal 3 itu Bang Harya, bentuk kepedulian sesama ya, ini adalah donor darah dan cek kesehatan gratis.
1: Oke, nah, jadi digandeng berdua ini.
2: Ya,
1: oke.
2: Di hari pelaksanaannya itu di hari Kamis tanggal 3 September, nanti akan dilaksanakan langsung di dalam kantor RRI Bengkulu, akan dilaksanakan di lokasi kantor kita
1: yang disiapkan
2: dan,
1: ya.
2: Iya, akan disiapkan dan itu kita bekerja sama langsung dengan PMI Provinsi Bengkulu.
1: Oke, dengan PMI Provinsi Bengkulu. Kita target berapa nih? Pasti ada target dong,
2: iya,
1: untuk
2: benar.
1: Kita target berapa peserta, terus berapa kantong kita akan targetkan untuk donor darah kali ini?
2: Ya. Ya, kalau untuk target darah yang akan kumpulkan, tapi target ini tidak tidak mesti harus seperti itu. Misalnya kalau kita targetkan 50, setelah 50 tidak akan dilakukan donor.
1: Mudah-mudahan bisa dapat lebih ya.
2: Ya, tamat cuman minimal ya kita sebisa mungkin dapat 50 kantung darah ya. Mengingatkan memang kebutuhan darah ya
1: masyarakat. Iya, setiap hari banyak sekali
2: Apa di Provinsi Bengkulu ini sangat luar biasa kan. Untuk itu kembali lagi di kesempatan ini Mas Hare, kami dari RRI ya mengundang masyarakat ya yang ingin mendonor darah di nanti di tanggal 3 bisa langsung datang ke RRI Bengkulu ya untuk melakukan donor darah.
1: Dari jam berapa kita
2: ya kalau siap-siap. Untuk donor darah ya itu udah jam 8 itu kami sudah standby. Nanti acaranya beriringan Mas Arya, bagi yang ingin donor darah langsung ke donor darah, bagi yang untuk cek kesehatan gratis
1: ada cek kesehatan,
2: ada cek kesehatan gratis.
1: Nah, ini disupport oleh siapa nih cek kesehatan gratis
2: ya kita? Kalau untuk cek kesehatan gratis itu kalau tidak salah kami dari Kimia Farma ya, kita udah kerja sama dengan
1: apa nih untuk standar yang di
2: biasa
1: untuk
2: cek kesehatan gratis biasanya standar ya, cek kesehatan itu apa, cek darah, gula darah, kecuali kolesterol ya, kalau kolesterol tidak ya rasanya.
1: Oke, tensi juga ya pasti ya.
2: Tensi ya benar. Terus cek yang ini ya, yang standar kesehatan ini apa? Cek kesehatan yang standar yang biasa dilakukan.
1: Dan ini juga perlu ya untuk kita cek kesehatan berkala ya untuk biar tahu gitu. Dan bagusnya habis cek kesehatan baru lanjut donor darah ya. Jadi dinyatakan oke, kondisinya itu bisa donor darah. Baik, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, dan ini juga terbuka untuk umum ya, bisa siapa saja kalau memenuhi syarat bisa langsung datang.
2: Kita
1: ya.
2: Kita juga Mas Hare, ini kan bekerja sama juga dengan beberapa pihak ya, kita juga mengundang unsur TNI Polri, ada juga instansi-instansi terkait kayak BSI dan beberapa instansi kalau tidak salah kami menyebar 20 undangan instansi ya, yang kami harapkan nanti ini bisa berkolaborasi untuk mendapatkan target kita tadi di 50 kantung darah itu kan.
1: Oke, minimal lah paling enggak ya.
2: Minimal paling enggak 50 kantung darah itu kan sudah
1: ya udah luar biasa.
2: Kepedulian yang luar biasa dari RRI untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu.
1: Oke, dan mudah-mudahan juga yang biasa donor ini sudah masuk jadwalnya ya kalau sudah. Kalau pria tuh kalau nggak salah kalau sekarang tuh sudah bisa 2 bulan sekali, kalau perempuan 3 bulan sekali. Jadi mudah-mudahan udah masuk jadwal donornya udah bisa ini ya.
2: Ini Mas Are, apa karyawan kita, pegawai kita nanti juga akan apa yang bagi yang apa bisa berdonor darah ini nanti juga pasti akan ikut serta
1: berpartisipasi juga ya.
2: Ini adalah itu tadi bentuk kepedulian RRI kepada masyarakat ya.
1: Oke, jadi ada olahraganya, ada kepeduliannya tadi.
2: Ada cinta lingkungannya.
1: Ada cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan itu seperti apa?
2: Cinta lingkungan ini nanti di RRI PES kita akan lakukan penanaman pohon, Mas Are. Kita bekerja bersama dengan BPDAS. Nanti akan ada penanaman pohon 20 batang alpukat.
1: Wah. Ya. Tanaman buah ya?
2: Ya.
1: Wah, ini kayaknya sejalan dengan program pemerintah Kota Bengkulu nih. Kalau tanam buah ya, penanaman buah.
2: Kan ini termasuk bentuk penghijauan juga ya. Di tahun lalu kita menanam pohon tabe buya kalau kita.
1: Iya, tabe buya. Ya.
2: Nah, di tahun ini kita sedikit berbeda ya karena menyesuaikan juga ini program dari Pak Wali Kota kan.
1: Ya.
2: Penanaman buah di lingkungan kantor kita nanti.
1: Oke, nah mudah-mudahan nanti tahun depannya lagi kita udah nggak beli alpukat ya. Kira ini udah batangnya udah gede. Oke, dan tapi ya namanya ini usaha ya kan. Jadi ini bentuk penghijauan juga biar inilah udara kita segar ya. Gitu, ada tanam pohon, terus ada buahnya juga. Oke, baik. Ada penanaman buah, dan kalau satu lagi tadi untuk kegiatan kita ada mewarnai. Nah, ini mewarnai untuk siapa ini?
2: Ya, kalau
1: mewarnai kehidupan ini, gimana Mas Dwiki?
2: Kalau mewarnai ini Mas Hare, lomba mewarnai ini udah dibuka pendaftarannya sudah beberapa waktu lalu dan awal target kita itu adalah 100 anak ya. Ini pesertanya anak TK ya.
1: TK PAUD gitu ya.
2: Iya, TK dan PAUD. Ini kita pengennya awalnya itu hanya menargetkan 100 peserta.
1: Dan ternyata
2: masyarakat Bengkulu ini sangat antusias ya, luar biasa. Dan kini kami juga syukur alhamdulillah ternyata RRI PES ini sangat dilirik lah ya. Bisa apa ya mengembangkan kreativitas anak-anak ini. Pendaftarannya udah lebih dari 100 misalnya. Jadi berdasarkan apa obrolan tadi, kemungkinan ini kita masih akan terima selagi spek auditorium kita bisa menampung.
1: Oke. Okay. Kira-kira tuh bisa berapa gitu kalau di auditorium 200?
2: Saya rasa kalau untuk 200 semua ya, cuma tergantung nanti ya panitia kan. Kalau terlalu banyak mungkin tidak
1: kondusif ya nanti ya.
2: Lagi kan. Okay. Ingat kan kalau perlomba mewarna ini kan tidak hanya orang tidak hanya anak ya yang mewarna ya.
1: Iya.
2: Orang tua yang di belakang lebih sibuk daripada
1: orang anaknya, tuanya ya. Dua, nanti belum lagi guru-guru pendamping ya.
2: Tapi ya kepanitiaan lomba mewarna ini sudah sangat profesional. Nanti orang tua akan dilarang masuk ya Mas Arya. Nanti
1: cukup mendampingi saja ya
2: dari luar, dan anak-anaknya nanti akan dikondisikan oleh panitia-panitia kita.
1: Oke, jadi biar buah hati ini kita kasih kebebasan untuk berkreasi ya, untuk mengembangkan bakat mereka.
2: Ini juga
1: didukung oleh siapa nih?
2: Ini juga Mas Arya ingin saya sampaikan bahwa ini jurinya ini juri yang sangat profesional ya Mas Arya. Kita jamin ini sangat luar biasa ya jurinya yang memang yang sudah berpengalaman.
1: Okay.
2: Dan ini kita bekerja sama langsung dengan Pavel Castel ya.
1: Oke. Okay. Ini bagus banget ini Pavel Castel emang.
2: Semoga ini acaranya.
1: Saya juga pakai itu. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan nanti acaranya bisa berlangsung dengan lancar ya. Oke. Okay. Dan tentunya acara refresh ini kan banyak sekali macam-macam kegiatannya. Pasti banyak juga dukungan dari pihak-pihak atau juga mitra yang bekerja sama dengan RRI.
2: Ya. Yang utamanya dukungan pasti dari seluruh pegawai kita di LPP RRI Bengkulu ya, Mas Are, unsur pimpinan kita ya, sangat mendukung, dan tentunya kita juga didukung oleh beberapa sponsorship lah ya, bisa dibilang ya. Ada dari Kimia Perma, terus Pavel Castel tadi, Tempra, BSI, Bank Indonesia, PT MSI, Air Mas, Bulog juga, Dukcapil. Oh ya, saya lupa. Di tanggal 3 itu akan juga hadir Dukcapil ya. Dukcapil akan hadir di sini dengan pelayanan aktivasi IKD, identitas kependudukan digital. Nah, sekarang kan apa namanya itu Dukcapil kan apa ya? Menggencarkan IKD ini.
1: Digitalisasi ya,
2: benar, bagi masyarakat di luar sana yang ingin melakukan aktivasi bisa langsung nanti di tanggal 3 ya, langsung datang ke kantor RRI Bengkulu. Kita akan ada pelayannya di depan, insya Allah itu akan bisa hadir dan bisa membantu masyarakat yang terutama mungkin yang terdekat di sini ya, kalau apa Dukcapil kan di Bentiring kan. Nah, bagi yang terdekat di sini ada kesempatan datang. Nanti akan ada pelayanan di sini, Mas.
1: Oke. Ada layanan lain nggak, mudah-mudahan nanti bisa yang mau daftar, mau bikin KTP mungkin kayak.
2: Ya, ya itu masih kita ini ya. Kalau untuk buat KTP mungkin tidak bisa ya, Mas. Ya, karena memang apa pelayanan itu harus apa ya, ada foto dan sebagainya mungkin di kantor. Cuman untuk konsultasi mungkin apa ya, persyaratan dan sebagainya itu tadi. RRI itu mencoba untuk apa ya, memberikan dampak kepada masyarakat kan dengan berbagai kegiatan itu, termasuk yang dari Dukcapil tadi.
1: Oke, menarik sekali. Terus selain tadi ya dukungan dari Dukcapil juga ada
2: Mercure.
1: Oke.
2: Ya. Dan beberapa
1: ada voucher nginap nggak?
2: Bukan ya. Dan ada beberapa yang mendukung kita, banyak sekali yang mendukung kita.
1: Mungkin banyak juga pihak-pihak lain yang mungkin belum kami sebutkan di acara ini ya. Oke, saya mau ke Bung Dwiki. Kita balik lagi cerita ke Bintang Radio Indonesia 2026. Kalau boleh kita flashback dulu ke penyelenggaraan tahun-tahun lalu. Nah, kalau tahun lalu itu apakah otomatis yang lolos jadi pemenang di Korwil di Bengkulu itu ikut serta atau langsung berangkat ke tempat penyelenggaraan untuk
3: nasional
1: atau seperti apa di tahun lalu?
3: Kalau tahun lalu enggak Bang ya, sama seperti tahun ini.
1: Jadi sama?
3: Iya, sama seperti tahun ini. Jadi yang menang di sini di Bengkulu ini nanti akan dipertandingkan lagi di Korwil. Ya, jadi di Korwil kita itu ada Palembang, semuanya lihat Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Nah, antar Korwil itu dulu nanti dipertandingkan.
1: Berarti setelah, dari Korwil kita ini satu yang akan dipilih?
3: Iya, satu yang akan dipilih nanti. Sudah setelah satu laki-laki dan satu perempuan sudah terpilih, dipertandingkan lagi di antar Korwil nih. Kita kan ada punya berapa belas Korwil gitu ya.
1: 14? Nah, atau berapa sih?
3: Iya, 14
1: lebih
3: Korwil.
1: Ya?
3: Lebih kalau nggak salah. Ya.
1: Lupa.
3: Nah, itu akan dipertandingkan lagi antar Korwilnya lagi, Korwil besarnya lagi gitu. Nah, baru ke nasional gitu.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Jadi berapa nanti yang akan dipilih untuk jadi finalis di pusat di nasional?
3: Ada 10 Bang Arif.
1: Jadi 10 pasang
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, 10 pasang gitu.
1: Ah. Oke. Okay. Nah, kalau untuk tahun lalu kita belum berhasil meloloskan
3: tingkat
1: nasional. Nah, boleh evaluasi nggak, Bung Dwiki? Apa nih lemahnya kita? Kenapa sudah beberapa tahun nih kayaknya kita agak susah nih untuk bisa lolos ke babak nasional gitu dari kita?
3: Kayaknya bukan di kita yang lemah ya, karena di tempat lain juga banyak itu Mas Bang, banyak apa? Talenta-talenta yang lain lagi, yang lebih bagus lagi sepertinya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, jadi memang pesertanya memang bagus-bagus semua
3: iya,
1: gitu.
3: Bagus,
1: jadi
3: bagus,
1: persaingannya juga semakin
3: persaingannya ketat. Semua memang
1: kalau boleh saran, apa nih buat kita biar peserta kita bisa lebih bisa stand out gitu, bisa lebih menonjol gitu, untuk mudah-mudahan kita berharap bisa mewakili Korwil kita dan juga nanti bisa mewakili di nasional. apa nih, mungkin ada masukan dari Bung Dwiki untuk calon-calon peserta ini?
3: Mungkin coba pilih lagu yang sesuai karakter suara gitu.
1: Oke, pilih lagu sesuai dengan karakter suaranya. Jadi itu yang pertama.
3: Ya, terus tunjukkan ciri khasnya. Kalau kita tuh ada nilai lebih dan berbeda gitu. Iya, gitu. Seperti itu.
1: Oke.
3: Juga bisa mungkin.
1: Saya tuh maunya Bung Dwiki sebenarnya kasih contoh itu. Okay.
3: Aduh, gak bisa nyanyi deh bang.
1: Terus ada lagi?
3: Lebih menghayati mungkin gitu. Agar apa bisa menarik juri gitu kan.
1: Okay.
3: Bisa jadi nilai lebih juga.
1: Kalau secara ini, secara look gitu, maksudnya tuh dari busana, dari baju yang dikenakan, dandanan, gimana? Kalau kita masih agak, misalnya kalau dengan dari daerah lain gitu,
3: dandanan
1: apa,
3: kayaknya kita sama aja bang ya.
1: Apa harus memang lebih jor-joran lagi? Maksudnya dari bapak penyisian udah harus,
3: iya, harus lebih jor-joran lagi
1: dari awal gitu, nggak bukannya di keep pas nanti kalau masuk final baru bau pakai yang gong gitu pakaiannya atau gimana?
3: Harusnya dari audisi juga sudah lebih jor-joran untuk menarik itu juga ya, menarik perhatian juga kayaknya, karena kita kan juga di voting kan.
1: Okay.
3: Ya. Mungkin bisa menarik perhatian yang voting
1: gitu. Berarti kalau voting itu berarti udah ada video kita ya nanti ya?
3: Iya. Nanti kan kita siaran langsung juga kan.
1: Itunya. Oh, akan live juga ya, dikit di YouTube channel kita.
3: Di YouTube channel kita.
1: Okay, baik. Nah, Bung Dwiki, tahan dulu, kita ke pertanyaan dari YouTube channel kita. Ini dari Ramadhani yang menanyakan terkait kekhawatiran peserta dari tahun-tahun belakang. Bagaimana panitia bisa memastikan bahwa juri bintang radio bisa objektif dan berintegritas? Terima kasih. Ini mengenai juri.
3: Untuk juri tahun ini kita cari yang dari profesional semua bang. Dari yang memang praktisi musik, dari ini juga apa, sekolah musik juga. Kita cari yang independen lah, yang profesional untuk tahun ini. Kita coba cari yang seperti itu tahun ini bang. Kita bisa
1: berapa orang juri
3: lah.
1: Kalau untuk nanti
3: tiga juri ya.
1: Dari kita juga masih ada juri atau gimana?
3: Dari kita kayaknya alumni bintang radio akan ada
1: juga. Alumni bintang radio
3: ya.
1: Bengkulu gitu.
3: Bengkulu akan satu, ada juga
1: nanti ya. Ada juri dari
3: profesional yang dari pendidik gitu kan. Jadi praktisi dari sekolah
1: juga,
3: praktisi ya. Juga ya, dari praktisi juga ada.
1: Oke, jadi ada perkiraan berarti ada 3 juri nantinya.
3: Iya, kita insya Allah kita bisa memastikan independensinya gitu.
1: Oke, nah kalau untuk mengenai hasil nanti seperti apa nih, Bung Dwiki, perlu disampaikan? Kalau karena kan memang setiap kompetisi kan kadang memang tidak semua orang bisa menerima hasil untuk berkompetisi ini kan. Tidak semua orang siap untuk kalah, tapi lebih siap untuk menang saja gitu.
3: Iya.
1: Nah, seperti apa?
3: Ya, kita dari awal sudah komitmen ya, dari pemilihan juri kita juga komitmen untuk memilih juri yang independen, yang profesional gitu kan. Agar nantinya tidak ada kontroversi atau tidak ada penolakan-penolakan lagi di belakang seperti itu Bang Hari. Dari pemilihan juri juga kita sudah usahakan untuk memilih yang profesional tanpa ada kepentingan ya, seperti itulah.
1: Oke, dan juga perlu jadi catatan juga kalau hasil dari juri tidak bisa diganggu,
3: tidak bisa
1: juga
3: diganggu
1: ya, jadi
3: ya. Okay. Itu juga kan sekarang tidak cuman dari juri aja, dari voting juga. Ini juga kita perhitungkan lah 30% dan 70% dari penilaian juri nanti.
1: Okay. Dan memang mungkin mata, telinga dari juri itu berbeda dengan kita sebagai orang biasa yang menikmati penampilan yang musik dari peserta ya. Jadi mungkin ada sisi-sisi yang kita tidak tahu yang yang diperhitungkan oleh juri ya.
3: Apalagi kan banyak nanti penilaian-penilaian dari intonasi kita. Kadang kita orang awam juga enggak ngerti juga kan, Bang. Yang
1: kita perlu banyak belajar lah sama Bung Dwiki nih ya. Oke, mengenai cari bintang-bintang baru ini. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita berakhir, mungkin ada yang mau disampaikan Bung Yan untuk RRI Fest ini juga harapannya.
2: Ya, baik ya. Kami berharap RRI Fest ini mencapai tujuan dan maksudnya, di mana menjadikan RRI Fest sebagai wadah kolaborasi, memperkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan asta cita Indonesia sesuai apa yang diwacanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Dan kami berharap ya Mas Hare, aktivasi digital melalui Dukcapil atau yang mau berbelanja di UMKM kita bisa ada, kita bisa mendukung UMKM kita ya untuk pergerakan ekonomi masyarakat kita. Dan juga ada kegiatan kepedulian lingkungan kita. Semoga ini hal-hal seperti ini yang bisa menjadikan RRI ini memang berdampak kepada masyarakat, tidak hanya menyampaikan informasi ya dan hiburan kepada masyarakat. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama ini sukses ya Mas Are.
1: Amin.
2: Dukungan-dukungan yang dilakukan oleh semua pihak lah. Insya Allah kami berharap kegiatan RRI PES bisa berjalan sukses dan lancar.
1: Amin, amin. Oke, Bung Dwiki, boleh sedikit mungkin harapannya atau mungkin ada pesan juga untuk para calon bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026.
3: Ya, baik Bang Hari. Harapan saya sih bintang radio ini bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakatnya di ini di olah suara gitu Bang Hari. Yang saya ini lagi ingatkan lagi yang belum daftar
1: buruan ya.
3: Buruan daftarnya. Sampai tanggal 31 Agustus 2026.
1: Oke. Semoga kita bisa mendapatkan talenta-talenta baru yang siap menjadi bintang Radio Indonesia untuk masa depan. Dan juga sesuai dengan harapan tadi untuk kegiatan RRI Fest dan juga Bintang Radio ini juga tidak hanya kita memberikan hiburan untuk masyarakat, tapi juga ini juga bisa membuka geliat ekonomi melalui UMKM dan juga meningkatkan kreativitas dan juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Semoga semuanya acaranya bisa lancar sambil siap-siap juga ya untuk beberapa hari lagi ini. Terima kasih untuk sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1, Bung Dwiki dari Bintang Radio Indonesia 2026 Bengkulu dan juga Bung Yan untuk RRI Fest 2026. Dan ini juga mengakhiri obrolan kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Saya Harian, saya pamit. Sampai jumpa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni,
6: pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah.
0: Gas, bro!
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, berangkat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Pergiar satu buah lagu dari Selo and Seven dengan Dan ya, di kesempatan pagi hari ini. Mantar kita ke pukul 9.29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Pergiar untuk Anda yang sedang beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Kami akan ajakkan untuk mengupdate informasi menarik ya di pagi hari ini. Informasi kami kutip dari Good News from Indonesia, pendengar, yang mana Presiden Prabowo Subianto ini menggagas program pinjaman lunak bagi masyarakat sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap rentenir. Nah, dalam penuturan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur pada Senin kemarin, itu Prabowo mengatakan bahwa negara akan hadir untuk memastikan bahwa rakyat ini memiliki akses pembiayaan dengan bunga yang tidak memberatkan. Prabowo juga menargetkan kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan penghasilan yang layak, sekaligus mengurangi kemiskinan, dan ia juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menghitung skema kebijakan tersebut dan optimis bahwa program itu dapat mengangkat jutaan masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Itu dia pendengar, pemerintah ini menyiapkan pinjaman lunak untuk rakyat warga Republik Indonesia ini bisa bebas dari jeratan para rentenir ya. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patok kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat pagi.

98,8 FM RRI Bintuhan Peringer. Satu buah lagu dari Sindentos Kak Kepompong di pagi hari ini mengantarkan kita ke pukul 9.42 menit waktu Indonesia Barat. Peringer, Presiden Prabowo Subianto ini mengarahkan agar warga suku Dayak suku Dayak pedalaman khususnya ini mendapatkan penyesuaian persyaratan dalam proses rekrutmen prajurit TNI. Arahan tersebut mencakup pemberian peluang bagi masyarakat adat yang memiliki karakteristik fisik atau tato sebagai bagian dari tradisi. Nah, TNI menyatakan akan menindaklanjuti arahan tersebut setelah mekanisme dan juga bentuk penyesuaian dibahas serta juga ditetapkan. Sementara itu, KSAD ini menegaskan bahwa penggunaan tato yang merupakan bagian dari tradisi adat pada dasarnya ini telah diperbolehkan dalam rekrutmen TNI. Jadi pendengar, warga suku Dayak pedalaman ini mendapatkan keistimewaan tinggi badan dan tato tradisi ini tak jadi masalah masuk TNI. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

98,8 FM RRI Bintang Padayar. Satu buah lagu dari Aura Bilqis dengan Janji. Nih, satu buah lagu dangdut di siang hari ini. Mantan kita ke pukul 10.28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernahkah kamu merasa kenapa sih kuota kamu itu cepat habis padahal kamu jarang internetan? Atau bahkan kamu bisa dibilang jarang menggunakan paket data tapi kebanyakan menggunakan wifi. Nah, jadi kami kutip dari CNN Indonesia, pendengar. Kuota internet ternyata ini bisa cepat habis meski jarang dipakai buat internetan. Ini bukan cuma karena streaming atau juga scroll media sosial. Banyak sekali proses di HP yang tetap jalan diam-diam dan ikut menghanguskan atau menguras kuota tanpa disadari. Mulai dari unduhan otomatis di aplikasi chat atau update aplikasi sampai ke aplikasi yang tetap aktif latar belakang meski tidak dibuka. Nah, jadi berikut ini kami akan bahas tentang penyebab lengkapnya sekaligus tips biar kuota kamu ini lebih aman dan tidak cepat habis. Jadi pendengar, kuota internet di handphone yang dibeli pengguna itu idealnya akan habis ketika sering digunakan untuk mengakses layanan seperti streaming video ya, game online hingga ke media sosial. Nah, kendati begitu, ada juga kondisi yang membuat kuota ini cepat habis meski jarang internetan. Ternyata kuota itu bisa habis tiba-tiba meskipun jarang atau tidak dipakai internetan sama sekali. Ada beberapa proses pada ponsel yang bisa tetap jalan meski kita tidak membuka aplikasi apapun. Penyebab kuota cepat habis, kalau kuota cepat habis itu padahal jarang streaming atau streaming YouTube, TikTok ataupun Instagram. Ini mungkin pendengar, ini ada beberapa aplikasi yang berjalan otomatis di belakang layar adalah penyebab utamanya. Kemudian beberapa aplikasi chat dan juga media sosial seperti WhatsApp, Telegram atau Instagram itu mempunyai fitur unduhan otomatis. Nah, fitur ini akan mempercepat aplikasi memproses file atau media tanpa harus diunduh secara manual. Kemudian ada banyak juga sekali aplikasi yang terunduh pada ponsel kamu. Nah, jika kamu mengaktifkan auto update, kuota kamu ini akan cepat habis hanya untuk update aplikasi-aplikasi yang mungkin jarang terpakai. Kemudian semakin tinggi resolusi video yang diputar pendengar, maka semakin banyak juga kuota yang digunakan. Seperti video HD 4K, ini bisa bikin kuota boros berkali-kali lipat daripada kualitas standar. Kamu bisa menonton video dengan kualitas sedang, yakni di resolusi 480p ketika streaming agar tidak terlalu banyak menghabiskan kuota internet kamu ya. Kemudian kamu bisa jadi lupa waktu ketika scrolling atau streaming. Ini bisa jadi penyebab kenapa tiba-tiba kuota kamu ini berkurang atau bahkan habis tanpa sadar. Nah, agar tidak terjadi lagi, kamu bisa mengatur batas penggunaan harian atau data limit. Jadi kamu harus membatasi penggunaan kuota kamu setiap harinya. Selanjutnya adalah membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang juga membuat kuota kamu ini akan boros. Aplikasi-aplikasi ini itu bisa tetap berjalan, melakukan sinkronisasi, update otomatis, atau download file secara otomatis tanpa harus dibuka. Selanjutnya adalah untuk menyiasati kuota yang cepat habis meski jarang dipakai untuk internetan. Kami punya tips yang mana sejumlah cara yang bisa diterapkan dan hal ini mungkin kuota internet jadi lebih hemat dan tidak cepat terkuras. Nah, yang pertama adalah gunakan wifi saat streaming atau juga update aplikasi besar. Kemudian juga hapus aplikasi tidak terpakai. Gunakan browser yang lebih hemat dan dari data internet dan jangan sambungkan aplikasi ke cloud kecuali jika memang diperlukan. Itu dia tips hemat kuota kamu. Jadi kalau kamu mau download video, download lagu, atau mau ngirim-ngirim video, ngirim lagu dan lain sebagainya, kamu itu kalau bisa gunakan wifi ya, jangan gunakan paket data kamu karena memang mungkin tidak semua tempat ada wifi-nya.
Jadi kita memang bergantung sekali dengan kuota atau paket data. Pendengar, informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkoar-koar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas.

0: tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraih.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facumbayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facumbayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertinya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Yang perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim nasional bola voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih Ketua Umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak ini banyak aturan.
2: Indonesia. Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118/TK/2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: 98,8 FM RRI Bin Tuhan.
1: FM RRI Bin Tuhan Peringgar. Satu buah lagu antara dusta, duka dan cinta dari Helen Spariga di siang hari ini menemani istirahat kamu. Jelang waktu istirahat, sesaat lagi di pukul 12 siang, saat itu telah menjawab pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahukah kamu kalau racikan khas mie ayam Wonogiri ini berasal dari tradisi merantau warganya? Jadi belajar dari pedagang Tionghoa di Solo, perantau Wonogiri ini berinovasi menciptakan resep mie ayam halal berkuah bening, gurih dan juga berminyak ayam bawang yang kini menjamur di berbagai kota. Nah, kini pendengar, Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso usai membagikan 5.555 porsi gratis dan juga memecahkan rekor MURI. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Jadi Kabupaten Wonogiri ini resmi mendeklarasikan sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam ajang Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 yang berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2026 kemarin di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Nah, jadi ini memecahkan rekor MURI lewat penyajian sebanyak 5.555 porsi mie ayam bakso gratis. Dan deklarasi ini memperkuat identitas Wonogiri sebagai penggerak ekonomi warga yang kulinernya kini menjamur di berbagai kota Indonesia. Sejarah mie di Nusantara tidak lepas dari budaya Tionghoa yang membawa tradisi makan mie ribuan tahun. Jadi dahulu di kawasan Pasar Gede Solo, mie sangat populer di kalangan masyarakat pecinaan dan dijual oleh pedagang keturunan Tionghoa. Kemudian juga warga Wonogiri yang terkenal gemar merantau, banyak yang bekerja di warung mie Tionghoa di Solo. Nah, dari sinilah terjadi transfer ilmu. Mereka kemudian membuka usaha sendiri membawa resep mie ayam halal khas Wonogiri ke Jakarta, Bandung hingga ke Surabaya. Disadur dari situs resmi pemerintah Wonogiri, pendengar, mie ayam dan bakso khas Wonogiri ini terletak pada resep warisan diturunkan lintas generasi salah satu pionirnya warung Pak Min. Nah, ciri khasnya adalah kuah bening, gurih, mie kenyal serta topping ayam suwir lezat. Minyak ayam bawangnya itu berasal dari tumisan kulit ayam, bawang putih, jahe dan rempah yang bikin aromanya super harum. Dari warung perantauan hingga jadi identitas daerah, yang mana mie ayam Wonogiri ini telah membuktikan kelezatannya yang tak lekang oleh waktu. Nah, siapa di sini yang langganan makan mie ayam khas Wonogiri, pendengar? Apakah sudah sampai ke daerah kamu atau belum? Itu dia pendengar informasi yang mengikuti dari Good News from Indonesia terkait dengan Wonogiri ini menjadi ibu kota mie ayam bakso dan mereka memecahkan rekor MURI dengan sajian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis yang dibagikan pada festival kemarin ya. Informasi selanjutnya nanti akan kami update lagi. Terus patuh kami di 98,8 FM RRI Bin Tuhan. Selamat siang.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaan." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu, dengan tetap ceria, sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggumu.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 kilit akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama. Hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Nih?
1: Enak juga ya.
3: Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSM.
2: Mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas, supaya masyarakat memahami.
0: Sari berita, DPD bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan PSN di Papua. Pemerintah Kota Yogyakarta perkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir. Negara anggota G20 sepakat mengatur kebijakan teknologi global. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026, saya Rudy Zain. DPD RI bersama dengan Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
3: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta hari ini. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun KPSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau kita berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan lakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
3: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
4: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
3: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau EWS banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan. Salah satunya yaitu melakukan simulasi untuk memastikan masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi tersebut disampaikan oleh Dian Perwanto.
5: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
6: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal.

0: dan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya awas apa waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
1: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
2: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
3: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
2: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
1: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi. Dan
4: simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal tiga kali tadi, sehingga apa, masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
1: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan untuk digunakan warga terdampak pergeseran tanah di Desa Paburuan, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
6: Bogor memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
7: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan? Cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya. Karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
6: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
8: Ini kan longsor ini sudah lama. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
9: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga.

0: Ya, di sana satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo di Kota Solo, Jawa Tengah menghadirkan dampak buruk bagi warga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Selain memicu trauma dan gangguan pernapasan, sejumlah warga terpaksa mengungsi mandiri akibat pekatnya asap. Arga Diraksa melaporkan.
3: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya.
4: Kebakaran hebat yang melanda TPA Putri Cempo Solo pada Rabu malam memberikan dampak langsung bagi warga Kabupaten Karanganyar, khususnya di Desa Plesungan, Kecamatan Gundangrejo, Karanganyar. Kepulan asap pekat serta abu sisa pembakaran sampah membuat warga sekitar mengalami sesak napas dan sakit tenggorokan, hingga memicu trauma kebakaran hebat yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Warga perumahan Happy Family Dusun Sulurejo, Santi, mengaku terpaksa memboyong anak-anaknya mengungsi pada Rabu malam demi menghindari bahaya racun asap.
3: Mengungsi ya, karena saya punya anak-anak kecil dan saya juga tidak tahan asap itu ya. Api sudah besar itu, terus saya telepon suami tak suruh jemput. Malam itu saya jam 8-an itu. Takut juga lah nanti trauma yang tahun kemarin itu loh, asapnya sampai turun itu. Jadi kayak abu itu loh.
4: Dampak paparan asap juga dirasakan Narsi, warga seluruh jalan lainnya yang mengeluhkan kondisi udara pengap hingga sulit tidur. Narsi menyoroti dampak limbah asap TPA milik Kota Solo tersebut yang terus menimpa warga Karanganyar, serta berharap bantuan penanganan medis dan pemadaman total.
5: Semalam udah terasa, rasanya udah pengap kayak apa ya, sesek sih, nggak enak. Di tenggorokan itu udah terasa banget deh semalam. Ini apalagi ini asapnya kayak gini. Tebel. Pokoknya habis kebakaran itu besoknya mesti asapnya terus menjala. Mudah-mudahan pemerintah cepat ambil tindakan ya agar ini bisa padam, enggak keluar asap lagi lah, mintanya seperti itu.
4: Menanggapi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar bersama PMI dan Dinas Kesehatan bergerak menerjunkan bantuan masker bagi warga terdampak di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kalahar BPBD Karanganyar Sugiharjo menyatakan pemadaman lintas daerah terus dilakukan dan api kini telah memasuki proses pendinginan.
6: Warga kami di Kabupaten Karanganyar berdampak adalah di Desa Plesungan, khususnya di Dusun Sulurejo, Morancang, dan Mojorejo. Kami sudah memberikan atau dropping untuk masker bagi masyarakat yang berdampak. Alhamdulillah untuk kebakaran di Putri Cempo tahap pendinginan pada dasar informasinya.
4: Adapun BPBD mengimbau warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah sembari menunggu situasi udara di sekitar TPA Putri Cempo benar-benar bersih dari kepulan asap.
1: Harga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Stok
7: wawancara bersama anggota komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu, Sabrina, mengenai pentingnya meningkatkan literasi bagi generasi muda.
8: Selamat siang pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan salah satu anggota dari Aksara Semesta Bengkulu bersama Sabrina.
9: Ya, halo Kak.
8: Oke, baik Sabrina. Ini kan bicara mengenai tujuan dari komunitas ini, salah satunya meningkatkan literasi ya. Boleh jelaskan seperti apa untuk programnya?
9: Untuk program Aksa itu sendiri, Kak, di sini tuh apa? Kami itu membuka program kayak meningkatkan literasi gitu, untuk membaca, berdiskusi, berpikir kritis, berkarya serta mampu menyampaikan gagasan gitu. Terus juga untuk tidak hanya menyampaikan gagasan, tujuan Aksa juga untuk atau menjadi wadah informasi juga untuk mengelola informasi itu tersebut.
8: Nah, kira-kira di zaman era digitalisasi saat ini masih banyakkah anak muda, remaja yang tetap ingin membaca buku secara fisik?
9: Kalau lihat dari rata-rata kegiatan Aksa setiap 2 minggu sekali itu, Kak, alhamdulillah itu biasanya itu lebih dari 20 orang, bahkan sampai kadang ada yang 30 Kak ikut. Kadang mereka rata-rata itu bawa buku fisik. Dan juga ada beberapa yang meminjam dari Aksa itu sendiri.
8: Oke, berarti Aksa ini memiliki perpustakaan mini juga?
9: Iya, untuk sekarang memiliki perpustakaan mini, tapi dikelolanya itu belum yang offline, hanya online saja gitu, Kak.
8: Lalu bagaimana dari reaksi teman-teman yang ikut pertemuan untuk membaca buku secara fisik ini?
9: Alhamdulillah, antusias mereka itu, reaksi mereka itu sangat antusias dalam... Kayak kemarin kan dikabarin kalau Aksa itu punya perpustakaan mini. Nah itu mereka itu kayak kapan bisa minjam, gimana ini prosedur peminjamannya gitu.
8: Biasanya apa tema-tema yang disediakan, buku yang ada di pustakaan mini dari Aksa?
9: Kalau untuk sekarang itu seingat saya ada romance, ada komedi, petualangan, terus tuh imajinasi gitu kak. Terus ada juga beberapa yang kayak buku edukasi gitu kak. Ya kayak novel-novel.
8: Novel-novel
9: gitu.
8: Ya. Oke. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Lesya Nipar melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bengkulu mendorong pelestarian seni dan budaya lokal, khususnya Syarafal Anam, agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Syarafal Anam merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Bengkulu yang harus dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan generasi muda agar tradisi tersebut dapat terus diwariskan. Dedi meminta kelompok Syarafal Anam tidak hanya diisi oleh generasi tua, tetapi juga memberikan ruang bagi anak muda untuk belajar dan terlibat langsung. Upaya tersebut dilakukan melalui Festival Syarafal Anam 2026 yang digelar Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, di mana kegiatan ini diharapkan menjadi wadah regenerasi sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional kepada generasi muda. Pendengar, berikut kami akan hadirkan wawancara bersama Kepala Dukcapil Kota Bengkulu mengenai implementasi identitas kependudukan digital.
10: Pendengar, saat ini kita telah bersama dengan Bapak Dr. Andes Widodo selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, Dukcapil Kota Bengkulu. Kita akan mewawancarai mengenai integrasi layanan IKD, Identitas Kependudukan Digital di Kota Bengkulu. Saat ini Pak, izin, sudah berapa capaian di Kota Bengkulu terkait proses IKD ini?
11: Terima kasih Mas untuk pencapaian IKD di Kota Bengkulu per bulan Juli ya. Per bulan Juli itu rilis dari Provinsi Bengkulu kita masih berada di 10,5% dari target nasional itu 30%. Hal ini banyak kendala-kendala yang kita hadapi, terutama terkadang handphone tidak spot ya. Terkait dengan apa proses IKD, kemudian juga terkait juga dengan apa kemanfaatan dari IKD tersebut secara penggunaan baik di perbankan, kemudian di perangkat daerah maupun pemerintah secara vertikal belum masif gitu ya. Tapi kalau nanti bahwa salah satu indikator untuk menerima layanan, kemudian terkait dengan misalnya bansos dan sebagainya harus berbasis IKD, otomatis itu akan menjadi peluang kepemilikan IKD insya Allah akan meningkat. Jadi juga ada beberapa faktor sehingga Kota Bengkulu pada saat ini baru mencapai 10,5% dari jumlah penduduk yang telah memiliki EKTP itu.
10: Regulasi dari pemerintah pusat ya yang mewajibkan bahwa IKD itu juga sudah diberlakukan mulai 2026 atau 2027. Namun layanan integrasi ke layanan lain seperti yang ada di lembaga, misalkan kita ingin mengakses BPJS ataupun perpanjangan pajak, itu belum berlaku sepenuhnya, Pak. Nah, ini seperti apa sosialisasi ataupun kerjasama antar mungkin dari pemerintah kota dengan lembaga lainnya?
11: Terima kasih, Mas. Kita ini sistemnya kan ada MOU ya. MOU itu dari lembaga-lembaga vertikal pusat. Kemudian nanti daerah melakukan PKS ya, perjanjian kerjasama. Nah, untuk beberapa lembaga itu sudah mengakses terkait dengan IKD. Contohnya di bandara, itu salah satu elemen data kita kan ada KTPL di IKD itu ya. Jadi di bandara bisa ditunjukkan dengan menggunakan IKD yang dimuat di dalam PlayStore kita, itu ada data EKTP itu sudah bisa diakomodir sebagai salah satu syarat untuk check-in dan sebagainya. Nah, untuk lembaga-lembaga perbankan untuk daerah ini masih memerlukan beberapa regulasi-regulasi memastikan bahwa transaksi dengan IKD itu mempunyai nilai keamanan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini masih memerlukan perjuangan yang cukup panjang. Nanti diatur regulasinya dari pusat, kemudian di daerah, kabupaten, kota akan menindaklanjuti terkait dengan regulasi tersebut. Namun sudah barang tentu dengan IKD ini sebagai salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dukcapil, setiap aktivitas atau urusan dia sudah berbasis IKD, Mas. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya kita mau ke Dirjen Dukcapil, mau sesuatu urusan ya, kita tidak memiliki IKD maka tidak akan bisa berurusan. Ini salah satu lembaga yang sudah mempraktekkan betapa pentingnya IKD itu, Mas.
12: Termasuk di seluruh layanan publik di pemerintahan Kota Bengkulu ya Pak, semuanya sudah terintegrasi dan bisa kita mencantumkan IKD ketika melakukan pengurusan administrasi.
11: Sebenarnya gini Mas, nanti kan kita ini sistemnya sistem digital ya. Jadi seperti perbankan nanti menyediakan alat yang terkoneksi dengan IKD, seperti itu. Jadi kalau selama ini kan kita memerlukan fotokopi ya, nanti begitu diklik data kita sudah masuk ke data mereka untuk diakses, namun dalam jangka waktu tertentu mereka akan hapus, seperti itu Mas.
12: Baik, terima kasih Pak Widodo. Itulah tadi pendengar wawancara singkat bersama Kepala Dukcapil Kota Bengkulu, Dr. Andes Widodo, terkait pelayanan IKD. Demikian, kembali ke studio.
7: Digitalisasi pembelajaran didorong untuk menciptakan proses belajar menarik dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
13: Pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat menjadi salah satu cara menciptakan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kondisi peserta didik saat ini. Digitalisasi pembelajaran juga memungkinkan guru untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah dan Google Indonesia secara gratis. Suyanti MPDSI dari Google Educator Group GEG Seluma mengatakan, guru perlu membangun kerangka pembelajaran yang kontekstual dengan kondisi anak pada masa sekarang. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.
14: Nah, kerangka pembelajaran ini yang perlu kita ciptakan bersama, bagaimana menciptakan kerangka pembelajaran yang menarik, kontekstual sesuai dengan kondisi anak-anak sekarang, kondisi sekarang ini, maka salah satunya adalah memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran. Kebetulan kalau kita guru itu memiliki akun Belajar ID yang diberikan oleh pemerintah, ini kita manfaatkan untuk pembelajaran. Dalam akun tersebut kita bisa lebih terkontrol, terus terdeteksi oleh kementerian. Dan kerangka inilah membuatkan kami coba memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada dari akun yang dimiliki secara gratis oleh kementerian. Kemudian juga kita memiliki GWA, Google Works for Education dalam pembelajaran. Kita manfaatkan Google yang tentu sudah gratis ya, diberikan oleh Google Indonesia dalam memberikan itu. Maka kita manfaatkan untuk pembelajaran.
13: Suyanti menjelaskan, guru dapat memanfaatkan akun Belajar ID yang telah diberikan pemerintah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Penggunaan akun tersebut juga dinilai memberikan kontrol serta memungkinkan aktivitas pembelajaran lebih terpantau oleh Kementerian Pendidikan. Selain akun Belajar ID, guru juga dapat memanfaatkan Google Workspace for Education dalam proses pembelajaran. Berbagai fasilitas digital yang telah tersedia secara gratis tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Anggrit Nardianto melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Seluma memprioritaskan pembangunan akses jalan menuju kawasan 4 Ulu mulai 2027 untuk membuka keterisolasian wilayah dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan ditargetkan dilakukan bertahap dan berkelanjutan hingga 2029. Pemda Kabupaten Seluma telah mengusulkan anggaran 57 miliar dalam dokumen perencanaan keuangan daerah 2027 untuk mendukung pembangunan tersebut, dan anggaran itu diharapkan dapat masuk dalam APBD 2027 sehingga pekerjaan jalan dapat segera dimulai. Pembangunan akses 4 Ulu dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta konektivitas antar kawasan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun hingga seluruh ruang prioritas tertangani. Bupati Seluma Teddy Rahman juga meminta dukungan DPRD agar usulan anggaran 57 miliar dapat direalisasikan dalam APBD 2027. Penggunaan gadget anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
15: Penggunaan gadget atau gawai di kalangan anak-anak di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kabupaten Kaur, anak-anak di kawasan tersebut kini dinilai makin jarang menggunakan gawai milik mereka akibat adanya pembatasan. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yustiawan, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak kembali aktif berinteraksi secara fisik dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurutnya, fenomena positif ini tidak lepas dari peran aktif serta ketegasan para orang tua yang mulai memperlakukan larangan penggunaan gawai secara bebas kepada anak-anak mereka di rumah.
16: Lah jarang megang ini gadget, rajin ke penjangkauan, ke lapangan. Untuk yang anak-anak yang megang HP ini lah jarang ini. Banyak anak tuh main, kita dulu lah bro, main. Mungkin lagi larang kayak orang tuanya mungkin kan. Orang tua terkait bahaya gadget ini kan lah mulai banyak paham.
15: Ditambahkan oleh Ervan, langkah pembatasan ini sejalan dengan instruksi serta arahan dari pemerintah pusat mengenai larangan penggunaan gawai dan akses media sosial bagi anak yang masih di bawah umur. Pengetatan ini diharapkan dapat terus terjaga demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital serta mendorong tumbuh kembang dan sosialisasi anak yang lebih sehat. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
7: Pemerintah daerah Bengkulu Selatan memastikan kendaraan operasional yang digunakan para camat akan diremajakan. Pengadaan mobil dinas baru camat tersebut direncanakan masuk dalam APBD perubahan 2026. Kebijakan itu disampaikan Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin yang mengatakan bahwa camat merupakan salah satu ujung tombak pemerintah daerah. Berbagai program kabupaten harus dikawal hingga ke wilayah desa, begitu pula ketika terjadi persoalan di masyarakat, camat dituntut mampu bergerak cepat melakukan koordinasi dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 98,8 FM RRI Bintuan pendengar, pukul 13.59 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar bersama kita di Lintas Bintuhan siang untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dan di Lintas Bintuhan sore nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lain di Pro Dangdut. Sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, saya Asri Barindi pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Baik, mendengar itu dia beberapa lagu sudah Anda dengarkan, Iis Dahlia dengan Bagai Ranting Yang Kering ya. Menyisakan waktu masih cukup lama lagi untuk Anda yang bisa bergabung bersama kami di 0739-1655. Kita bakal coba terima ada siapa di mana. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eta ini.
3: Iya.
2: Sehat, sehat selalu. Pak Ete gimana Pak Ete?
3: Alhamdulillah sehat juga.
2: Gimana Pak Ete di situ? Panas enggak? Apa ada dapat hujan? Lagi
3: mendung ini, Pak.
2: Mendung?
3: Iya.
2: Berarti udah.
3: Hujan-hujan.
2: Enggak kapan, hujan.
3: Kapan hujannya?
2: Oh, cuman mendung-mendung aja kayak.
3: Iya.
2: Ya wes lah, mudah-mudahan cepat hujannya ya Pak Ete.
3: Iya. Lagunya, Pak?
2: Lagu boleh. Lagu apa?
3: Pacarku Buaya, Pak.
2: Pacarmu Buaya?
3: Iya.
2: Beneran? Berani.
3: Salamnya, Pak.
2: Boleh.
3: Untuk Pak Amir, Pak Mordi, Putra 1116, PK.
2: Pak Ete, emang judulnya beneran Pacarku Buaya, bukan liriknya itu?
3: Ya, yang nyanyinya itu kan ada Pacarku Buaya tuh ada, Mbak.
2: Ada ya. Ntar Mbak Desi cariin dulu ya. Soalnya kalau yang bagian buaya-buaya Mbak Desi jarang dengar.
3: Buaya darat.
2: Oke, lanjut.
3: Untuk bandar sayur, Mbak. Untuk seluruhnya, Pak.
2: Dari
3: asal keset. Yang untuk Mbak Desi, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas.
2: Oke deh.
3: Ada, Mbak. Ada, Mbak.
2: Nggak tahu nih, yang keluar buaya putih malahan.
3: Nyanyi apa yang ada tuh, Pak.
2: Apa tuh ya? Ntar kita cari dulu deh, mudah-mudahan ada ya. Pacarku Buaya. Kayaknya Buaya Geni ada sih dari Happy Asmara.
3: Ada enggak?
2: Happy Asmara Buaya Geni judulnya. Terus juga ada Buaya Buntung dari Almera. Ada Buaya Cinta. Kayaknya Pacarku Buaya Mbak Desi belum nemu deh.
3: Kalau Buaya Cinta itu, Mbak.
2: Oh, Buaya Cinta ya?
3: Iya.
2: Oke, Mbak Desi puterin deh. Iya.
3: Terima kasih,
2: Mbak. Oke, makasih balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ete di Pinoraya, di belakangnya Pak Ete ada siapa lagi ya? Di 0739-1655. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
4: Roni.
2: Desi. Mama Roni. Pripun kabare mamaku sayang?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Desi.
2: Alhamdulillah sehat ya. Yang penting sehat dulu deh, Ma.
4: Iya.
2: Piye, Ma, di Bumi Arta? Udah dapet hujan belum?
4: Belum. Baru satu kali nggak deres. Waktu malam Jumat. Lagi, Ma. Belum.
2: Oh gitu. Sini juga sama. Belum deres juga.
4: Sama ya.
2: Kalau air, Ma, udah banyak yang krisis sebenarnya.
4: Tapi kalau mandi air masih cukup ya Mbak untuk masak.
2: Kalau mandi aja masih cukup, tapi kalau mandinya sehari sekali ya. Kalau mandinya 3 kali sehari, waduh. Sekarang mah Mbak Desi udah nggak cuci piring lagi.
4: Bungkus nasi, Mbak.
2: Iya bener. Mbak Desi beli bungkus nasi tuh bener banget tuh.
4: Udah selesai langsung buang ya, Mbak.
2: Iya, malahan sampai sekarang kayaknya bakal keterusan deh kayak gitu terus.
4: Malah sedap makannya kalau pakai bungkus nasi.
2: Iya, habis mau cuci piring airnya sekarat kan. Lagunya apa tuh?
4: Lagunya Debu Jalanan, Mbak.
2: Debu Jalanan, ya, lagi ya. Banyak banget.
4: Salam-salam dikit ya, Mbak.
2: Boleh.
4: Buat mamanya David dengan bapaknya David. Selamat mendengarkan. Yang lagi nyita gula, hati-hati. Ya, spesialnya buat Mbak Desi.
2: Oke deh, makasih.
4: Iya. Ya, Mbak ya.
2: Oke, makasih Mama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama udah naik bareng Mbak Desi ya. Terus ada debu-debu jalanan untuk lagunya di belakangnya. Kita bakal terima lagi. Halo Pradangdut. Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Iya.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Wawan, Mbak.
2: Wawan. Wawan di BRT ya, Wan?
0: Kan, di Rata Agung.
2: Wawan di Rata Agung. Kira Wawan di BRT.
0: Kembarnya kali.
2: Oh, gitu. Kembar tapi beda ya.
0: Iya. Serupa tapi tak sama.
2: Oh, serupa tapi tak sama. Aha, iyalah kalau gitu. Wawan.
0: Panas, Mbak?
2: Enggak, di sini mah dingin banget.
0: Di dalam ruangan ya.
2: Ya, panas sih di sini dari kalau misalkan baru jam 9 aja tuh udah kerasa banget panasnya.
0: Panasnya mendengkang.
2: Iya, bukan lagi. Mendengkang-mendengking. Wan pengen dengerin lagu apa, Wan?
0: Lagunya dari Honda Setra, Mbak.
2: Apa toh?
0: Bola tapi udah lewat.
2: Oh. Bola tapi udah lewat gak apa-apa lah ya. Yang penting bola deh gitu.
0: Salam-salamnya buat semuanya ya, Mbak.
2: Oke, siap, siap.
0: Buat Mbaknya sama tugas sampai tuntas.
2: Oke.
0: Mbak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawan, thank you Wan ya udah gabungan. Dan biasa sih Mbak Desi terima 3 penelpon ya. Tapi nanti Mbak Desi bakal terima dulu satu ini deh. Habis itu nanti Mbak Desi bakal play lagunya ya. Halo Pradangdut.
3: Pradangdut adalah kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ya biasa nih dari Pelancar nih. Sehat Mbak?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Amir gimana?
3: Alhamdulillah sehat ya walaupun udaranya panas. Oh ini ada sedikit yang mau disampaikan, boleh?
2: Apa tuh?
3: Kemarin itu waktu hari Senin itu kita tersambung ya. Dan ini lagu Rindu Tapi Malu dari Santika ya. Nah pas lagunya diputar, Pak Amir gak sempat dengarkan karena ada yang jemput ke Krui untuk dipijat ya.
2: Untuk dipijat?
3: Ya, alhamdulillah ya.
2: Pak Amir bisa pijat ya?
3: Iya, kalau Mbak Asri udah tahu.
2: Oh gitu.
3: Ya alhamdulillah kalau uang 250 rokok satu pak udah masuk ke kantong tuh.
2: Oh gitu.
3: Ada yang ngasih gula, ngasih kopi.
2: Wah, masya Allah. Makanya.
3: Tapi diantarkannya pas jam 8 habis isya, Mbak.
2: Gitu.
3: Jadi nggak sempat dengerin lagi tuh RRI Bintuhannya.
2: Oh, jadi mau balik dengerin nih Rindu Halo. Tapi Malu. Iya. Jadi,
3: Rindu Tapi Malunya di request lagi ya, satu kali lagi ya.
2: Boleh.
3: Karena kemarin gak sempat dengerin deh.
2: Siap, siap. Siap, diputerin.
3: Iya, salam spesial untuk Mbak yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai itu LHP RRI bin Tuhan Satan. Selamanya ya.
2: Oke.
3: Oke, sekali di udara tapi duit abadi di hati penggemarnya Mbak Desi. Semoga banyak penggemarnya kalau siaran Pak Amrin banyak pasien ya.
2: Lancar ya.
3: Oke, hari ini tapi malunya ini aturannya penelpon keempat ya. Ini dari tadi kok padat ini ya.
2: Iya, benar, benar.
3: Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, terima kasih udah gabungan ya. Nanti deh kita bakal terima lagi penelpon di ruang dengar Anda ya. Kita dengerin dulu ada Buaya Cinta. Spesial untuk Pak Ete di Pinoraya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, pendengar, itu dia ada Cantika Davinci dengan Rindu Tapi Malu ya. Satu penelpon terakhir dan lagu terakhir juga bakal Mbak Desi hadirkan di ruang dengar Aida. Kita bakal terima ada siapa di mana? Halo, Pradangdut.
2: Dangdut, saya Kisa.
1: Dengan siapa di mana?
2: Datuk Padang Leban.
1: Datuk Padang Leban. Sehat, Tuk?
2: Minta lagunya ini, Gang Cinta oleh Cucu Cahyati.
1: Oh, siap, Tuk. Siap. Lagunya untuk siapa, Tuk?
2: Untuk semua aja lah ini. Waktunya udah mepet.
1: Oke, siap, Tuk. Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk di Padang Leban katanya minta Gang Cinta dari Cucu Cahyati ya. Kita cari dulu ya, Tuk ya. Dan terima kasih ya buat Anda yang udah bergabung bersama kami di 0739616655 di ruang dengar Anda di sore hari ini dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Kita bakal tutup dengan lagu requestnya dari Datuk tadi ya, Gang Cinta. Untuk Datuknya harap sedikit ini ya, sedikit menunggu ya. Ini lagunya lagi dicari dulu. Gang Cinta, Cucu Cahyati. Mbak Desi kok kayaknya bukan Gang Cinta deh. Gang Cinta, kenapa gak nemu? Gang Cinta, Cucu Cahyati, lagu lawas. Gimana tuh lagunya, kenapa kayaknya itu syair apa gimana ya? Mbak Desi belum nemu tuh. Cucu Cahyati. Kalau Cucu Cahyati banyak sih, tapi gak ada yang judulnya Gang Cinta nih. Ah, gini aja tuh, jadi PR Mbak Desi ya. Nanti Mbak Desi puterin kapan waktu ya. Kali ini Mbak Desi hadirkan dulu lagu dari Cucu Cahyati deh. Ada Terguling-guling.

Ya, mendengar lagu dari terguling-guling cucu-cucu hati sudah menuntaskan untuk lagu-lagu dangdut di gelaran Pradangdut. Terima kasih untuk Anda. Dan tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan tergabung ke program 1 RRI Jakarta untuk kita simak siaran siaran nasional ya, untuk Asta Cita, Beranda Asta Cita.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga hari ini tepat di tanggal 3 September 2026. Saya Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani oleh Ruli Hutayan. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami 0213440696 dan 0213441499. Lagu pertama datang dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama

0: bucin dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
1: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
0: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar-benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah. Sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan memanfaatkan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini ya, ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real

0: dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap recikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Bawang dayak juga pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa enggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan enggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras ambil tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Terus ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunnya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya Mbak, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh bujek palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau lebih mana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya. Kalau kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemur, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama. Lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan, agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
9: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Nah, sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asa Cita Nasional mengenai keragaman flora di Indonesia. Dan nanti pukul 16 juga kami akan bergabung dengan Pro 1 Jambi untuk kita mengikuti Warta Belajar Sumba. Anda ditemani oleh saya Haryansyah untuk Bengkulu sore ini, tetap bersama kami.

Pendengar, kami informasikan sebuah berita kehilangan telah tercecer sebuah BPKB mobil Suzuki Ignis TM2FL nomor polisi BD1075EP tahun 2018 warna putih metalik dan atas nama Robi Saputra. Diperkirakan hilang atau tercecer di tempat tinggal pelapor di Kota Bengkulu, Jalan Danau 4 Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu pada hari Selasa 7 Juli 2026 lalu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Yang menemukan harap dapat mengembalikan kepada saudara LC yang beralamat di Sosokan Taba RT. Maksud kami di Sosokan Taba Muara Kemumum Kepahyang. Demikian informasi berita kehilangan kami sampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Palangmarah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17.
3: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 3 September 2026, yang tentunya berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Saudara, kita awali Warta Belajar Sumba hari ini dari RRI Palembang.

0: Pendengar PMI, Kota Palembang membutuhkan 7.000 kantong darah setiap bulan, namun baru mampu menyediakan 5.000 kantong, sehingga masyarakat dihimbau aktif berdonor. Laporan disampaikan Erlin Pratesa, RRI Palembang.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang menyatakan ketersediaan stok darah masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Setiap bulan, PMI menargetkan ketersediaan 7.000 kantong darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan kebutuhan pasien di Kota Palembang. Namun hingga saat ini stok yang tersedia baru mencapai sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan, selisih kebutuhan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Tingginya kebutuhan darah belum diimbangi dengan jumlah pendonor aktif, sehingga PMI terus menggelar kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah.
2: Setiap harinya PMI Kota Palembang bisa menyalurkan darah bagi masyarakat sebanyak 200 kantong darah. Jadi kita 7.000 kantong darah yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan darah yang ada di kota, di PMI Kota Palembang baru 5.000. Jadi kita masih kekurangan 2.000 kantong darah.
1: PMI Kota Palembang berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat agar kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi. Dengan ketersediaan stok yang memadai, pelayanan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, baik untuk tindakan operasi, penanganan kasus darurat, maupun terapi penyakit tertentu dapat berjalan tanpa kendala. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, berikut kita simak pendapat masyarakat terkait Hari PMI menguatkan gerakan donor darah untuk kemanusiaan yang berhasil dihimpun oleh reporter M. Priyambudi RRI Bandar Lampung.
1: Saya Hesti, menurut saya gerakan donor darah ini sangat bagus karena darah yang kita sumbangkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, seperti pasien kecelakaan atau yang sedang menjalani pengobatan. Selain itu, membantu sesama donor darah juga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kemanusiaan.
2: Saya Zahra, kalau menurut saya kegiatan donor darah memang penting, tapi masih banyak masyarakat yang takut untuk donor karena khawatir sakit atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Jadi, menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat paham tentang manfaat dan keamanan donor darah.
0: Dari Lampung kini kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita akan menyimak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Novalian Esaputra, terkait Kampung Donor Darah.
1: Baik pendengar, saat ini bersama saya Gita Novalian Esaputra selaku Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi. Bisa disampaikan terlebih dahulu seperti apa Kampung Donor Darah ini dan mungkin sejak kapan juga kampung ini dimulai digagas begitu? Silakan, Bang.
2: Ya, baik. Sebelumnya Kampung Donor Darah ini itu dicetus dari tahun 2022. 2022 itu kemudian pelaksanaannya mulai dilaksanakan itu di tahun 2023. Jadi tahapan pelaksanaan Kampung Donor Darah ini memang ada beberapa tahapan mekanisme yang kita lakukan. Artinya dari awal PMI Kota Jambi berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan darah. Nah, fenomena dari Kampung Donor Darah ini berawal dari susahnya keluarga pasien ketika butuh mencari darah. Nah, sampai dengan hari ini masih juga ada yang masih kesusahan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kampung Donor Darah ini, warga sekitar bahkan di kecamatan sekarang sudah mudah itu. Jadi di awal itu kita membentuk tahapan Kampung Donor Darah itu membuat sebuah pedoman dulu, pedoman atau petunjuk Kampung Donor Darah itu seperti apa, dan pedoman itulah yang kita jalankan. Artinya ada aturan-aturan tertulis yang kita buat. Nah, pada waktu itu pengurus PMI Kota Jambi melakukan apa, kunjungan ke PMI Pusat, meminta atau masukkanlah terkait bagaimana Kampung Donor Darah ini. Nah, di situ pengurus PMI Kota Jambi meminta pedoman Kampung Donor Darah dari PMI Pusat. Ternyata memang belum ada, itu belum ada. Nah, dari situlah kami berinisiatif, pengurus PMI dengan informasi di lapangan, kami coba godoklah pedoman itu dan

0: birokrasi dan administrasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita edukasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana komunikasi dengan PMI itu. Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat bahwa itulah yang membuat masyarakat itu sendiri yang sulit. Nah, ini kita buka ruang seluas-luasnya. Pada intinya masyarakat itu mau. Nah, itu intinya itu dulu. Jadi kegiatan Kampung Nononara ini digagas tahun 2022 dan dilaksanakan juga tahun 2023. Di sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Artinya setiap kecamatan itu sudah nyebar nih Kampung Nononara. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi. Dan kegiatan ini berhasil tidak berhasil kembali ke masyarakat itu sendiri sebenarnya. Mau menerima atau tidak. Di PMI Kota Jambi juga siap untuk turun ke masyarakat, mau siang mau malam untuk melakukan sosialisasi itu. Itu Mbak.
1: Artinya dari 26 ini tadi Kampung Nononara ini berapa banyak nih Bang yang masih aktif saat ini?
0: Yang masih ini rutin. Yang rutin berjalan itu baru sekitar 30%.
1: 30%
0: masih minim. Nah, artinya yang memang sudah apa? Sudah menjadwalkan diri gitu kan. Artinya setiap satu kelurahan ini kan kadang ada 34 RT. Ada yang satu kelurahan itu 20 RT. Artinya 5 RT bergabung, ayo kita bikin kegiatan Nononara tahun rumahnya RT mana nih? 5 RT bergabung. Nanti di minggu berikutnya atau dua minggu berikutnya RT 5 RT selanjutnya lagi. Jadi maraton ini setiap RT di satu kelurahan itu sepanjang tahun itu sudah pernah melakukan kegiatan donor darah. Nah, itulah yang indikator keberhasilan. Ayo kita sama-sama donor darah. Dengan donor darah kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita melalui screening darah. Kemudian darah kita itu menyambung nyawa bagi pasien yang membutuhkan. Tuh.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih Bang Nopal.
2: Begini tadi perbincangan bersama Gita Nopalian Esa Putra, Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi.
3: Saudara dari Jambi kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Saudara, kekeringan akibat musim kemarau membuat sejumlah warga kesulitan air bersih. PMI Waikanan hadir dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI SP Waikanan, Romadona.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air.
2: Hari Palang Merah Indonesia menjadi sebuah ajang bagi kita untuk selalu ingat pada slogan "Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka." Adapun tugas utama PMI atau Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres RIS nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Saat ini bencana yang sedang dilanda oleh masyarakat luas ialah musim kemarau yang menyebabkan kurangnya sumber daya air bersih. Merayakan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini, Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan wujudkan inovasi melalui penyaluran air bersih bagi warga guna ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Kepala Markas PMI Kabupaten Waikanan Joni Alistiadi yang didampingi oleh relawan kepada RRI mengungkap penyaluran bantuan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Waikanan sudah direalisasikan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 17 September mendatang.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17 setiap harinya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerahnya tidak memiliki sumur bor. Satu hari kita bisa melaksanakan pembagian air bersih sebanyak 1000 liter.
2: Ia menambahkan, kegiatan pembagian air bersih telah didistribusikan sampai kampung Gunung Sangkaran Dusun 5, terdapat 40 sampai dengan 50 rumah warga yang menerima manfaat air bersih. Pihaknya berharap bantuan tersebut akan sedikit

0: membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Agustus yang lalu. Romadona RRI Waikanan melaporkan.
1: Baik pendengar, dari Waikanan kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Belitung benahi kawasan wisata Tanjung Kelayang, targetkan setara Lombok dan Bali. Arief Juliantoro, RRISP Belitung, melaporkan.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi, supaya lebih menarik. Seperti
2: pemerintah Kabupaten Belitung akan membenahi kawasan wisata Tanjung Kelayang dengan konsep yang lebih tertata dan menarik, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan destinasi wisata di Lombok maupun Bali. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembenahan kawasan Tanjung Kelayang dilakukan untuk secara bertahap dan saat ini master plan penataan masih berproses. Sebagai bagian dari penataan, sebanyak 17 warung yang sebelumnya berada di bibir pantai telah direlokasi ke area atas. Kawasan bibir pantai selanjutnya akan ditata agar lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan keamanan dengan membatasi kendaraan masuk ke area pantai. Syamsir menambahkan kawasan pedagang juga akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner malam. Pedagang nantinya diharapkan tidak hanya berjualan pada Sabtu dan Minggu, tetapi dapat beraktivitas mulai dari pukul 9 pagi hingga malam hari.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi, supaya lebih menarik, seperti pulau, seperti pantai yang ada di Lombok maupun di Bali. Jadi kelihatannya kelihatan cantik dan pengunjung juga betah. Jadi jangan terkesan kumuh dan pantai biasa-biasa saja. Itu konsep yang kedepannya harus kita lakukan.
2: Sementara itu, warga Belitung Yanti mendukung rencana pembenahan kawasan Tanjung Kelayang agar semakin tertata dan mampu menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Namun menurutnya pemerintah daerah juga perlu menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang yang telah direlokasi, terutama terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka.
3: Konsepnya bagus ya, kalau Tanjung Kelayang dibuat lebih rapi dan menarik. Tapi pedagang-pedagang juga harus dipikirkan. Jangan sampai setelah direlokasi, justru pendapatannya yang berkurang.
2: Ia menilai penataan kawasan wisata sebaiknya tetap berjalan beriringan dengan memberdayakan pedagang, sehingga pengembangan destinasi tidak hanya memberikan dampak terhadap tampilan kawasan, tetapi juga perekonomian masyarakat. Dari Tanjung Padang Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Baik, saudara, dari SP Belitung, kita akan beralih menuju ke Sungai Liat.

0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka, Debi Andayani, mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga kontrakan atau kos-kosan dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai.
1: Kalau untuk list awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah baru atau mungkin kos-kosan ya yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
2: BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
3: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
2: Sensus ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI. Pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Lokasi merah putih diharapkan mampu menyerap hasil pertanian warga. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Kehadiran koperasi merah putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi Arabica, kentang hingga cabai dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Sokani mengungkapkan, Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
2: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
1: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membuat dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Gadget anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Penggunaan gadget atau gawai di kalangan anak-anak di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak atau UPTDPTA Kabupaten Kaur, anak-anak di kawasan tersebut kini dinilai makin jarang menggunakan gawai milik mereka akibat adanya pembatasan. Kepala UPTDPTA Kabupaten Kaur, Ervan Yustiawan, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak kembali aktif berinteraksi secara fisik dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurutnya, fenomena positif ini tidak lepas dari peran aktif serta ketegasan para orang tua yang mulai memperlakukan larangan penggunaan gawai secara bebas kepada anak-anak mereka di rumah.
2: Tengok di lapangan, gadget ini lah mulai dibatasi. Anak-anak sekarang tuh lah jarang megang ini gadget, rajin ke penjangkauan, ke lapangan. Untuk yang anak-anak yang megang HP ini lah jarang gini. Banyak anak tuh main, kita dulu lah bro, main. Mungkin lagi larang kayak orang tuanya mungkin kan. Orang tua terkait bahaya gadget ini kan lah mulai banyak paham.
1: Ditambahkan oleh Ervan, langkah pembatasan ini sejalan dengan instruksi serta arahan dari pemerintah pusat mengenai larangan penggunaan gawai dan akses media sosial bagi anak yang masih di bawah umur. Pengetatan ini diharapkan dapat terus terjaga demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital serta mendorong tumbuh kembang dan sosialisasi anak yang lebih sehat. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Saudara, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan tenda portable di TPU untuk kenyamanan prosesi pemakaman. Laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan fasilitas tenda portable di sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU. Fasilitas ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya keluarga yang sedang berduka dan mengikuti prosesi pemakaman. Tenda portable tersebut nantinya dapat digunakan sejak proses penggalian makam hingga prosesi pemakaman selesai. Keberadaannya diharapkan dapat melindungi petugas penggali makam, keluarga duka maupun pelayat dari panas matahari dan hujan. Program ini merupakan gagasan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap dengan program ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga Kota Bengkulu. Dedi mengatakan keluarga yang sedang mengalami kedukaan membutuhkan perhatian dan pelayanan yang layak. Menurutnya, fasilitas sederhana seperti tenda di area pemakaman dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain untuk keluarga dan pelayat, fasilitas tenda juga diharapkan dapat membantu petugas penggali makam dalam menjalankan tugas. Perlindungan dari panas dan hujan dinilai penting untuk menjaga kondisi fisik petugas selama proses penggalian hingga pemakaman berlangsung. Dedi menegaskan pelayanan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga harus hadir dalam berbagai situasi yang dihadapi masyarakat, termasuk saat keluarga mengalami kedukaan.
2: Kita punya dana kelurahan kan, jadi antara kelurahan itu selain untuk membangun jalan atau drainase, nanti nggak mahal kok, paling tenda itu sekitar 3-5 juta lah kurang lebih. Artinya kan 200 juta dana kelurahan bisa kita arahkan ke sana, gitu. Sehingga nanti kan sering kalau kita makam kan panas nih kan, para penggali kubur, para keluarga itu sulit. Nah ini kurang perhatikan, maka kita akan buat gitu.
1: Pemkot Bengkulu menargetkan penyediaan tenda portable tersebut dapat segera direalisasikan di sejumlah TPU yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Kami sudah hadirkan tadi juga Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jambi. Dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut hingga pukul 20 nanti.

0: Amelia. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keluar. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Mendengar Anda, beberapa lagu pamungkas akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti akan tuntas hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Menuntasnya untuk lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda, akan kami hadirkan lagu-lagu daerah hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, kita akan simak ada Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Mesin penggiling kopi masih terus menderu di industri rumah tangga para produsen kopi di Bengkulu. Ketika kita melewatinya, akan sangat tercium jelas menyeruak wangi khas dari kopi Bengkulu. Ya, Bengkulu dijuluki sebagai surga kopi. Apakah Anda tahu bahwa Provinsi Bengkulu memiliki pusat budidaya kopi yang sangat besar? Seperti di daerah Bengkulu Utara, Kahur, Curup, Rejang Lebong, dan juga Kepahiang. Wilayah ini berdekatan dengan Gunung Kabah, yang kawasannya merupakan lahan yang sangat subur, juga memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi. Bengkulu merupakan 5 besar produsen kopi se-Nusantara, dan ini fakta yang menakjubkan.
1: Perubahan kopi di Provinsi Bengkulu ini ada di daerah Curup, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, dan juga Kawur. Nah, kawasan sekitar gunung itu adalah lahan pertanian yang sangat baik untuk ditanami kopi. Karena memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi.

0: Nusantara. Seharusnya banyak pihak yang bisa diuntungkan, termasuk kesejahteraan para petaninya. Namun kenyataan di lapangan, kopi Bengkulu belum diketahui atau bahkan dikenal dibandingkan kopi lain di Indonesia. Seperti kopi Gayo, Simalungun Utara, Java Preanger, Toraja, Kintamani, Flores Bajawa, atau kopi Indonesia lainnya. Kopi-kopi tersebut dikenal oleh penikmat kopi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu juga faktor belum meratanya pemahaman proses kopi yang baik dan benar untuk menghasilkan kualitas yang premium sangat berpengaruh pada hasil dan juga keuntungan. Disampaikan seorang praktisi dan penggiat kopi di Bengkulu, Bapak Rino Aprian Esos, berikut ini.
1: Bengkulu disebut, sering juga kita dengar tuh, disebut sebagai surganya kopi. Karena apa? Karena Bengkulu lebih kurang itu 95 ribu hektar tanah atau perkebunan yang menanam kopi di Bengkulu. Dan yang terbanyak itu di wilayah Kepahyang. Di wilayah Kepahyang itu bisa sampai 45 ribu hektar sampai 50 ribu hektar di Kepahyang.

0: berbicara tentang proses pengelolaan kopi akan sangat berpengaruh pada hasil dan kualitasnya, mulai dari hulu sampai ke hilir, atau dari para petani sampai ke produsen kopi itu sendiri, yang tentunya menggunakan teknik-teknik khusus, ada yang tradisional dan ada juga yang modern.
1: Permasalahan dari kopi ini sebenarnya bukan sekedar dari teknis penjualan kopi atau penyajian kopi, tapi lebih dari itu. Dari, kalau saya bilang sih, ini dari hulunya dulu, seperti itu. Dari hulu. Nah, kalau hulunya kopi, yaitu jelas petani, seperti itu. Nah, petani kopi di Bengkulu ini masih ada yang mereka teknik dari panen kopinya yang belum baik, seperti itu. Jadi mereka memanen kopi secara asal. Jadi mereka mengambil kopi itu, misalnya kopi yang masih hijau sudah itu, yang kuning, yang merah, itu mereka ambil rata, seperti itu.

0: para praktisi dan juga penggiat kopi sangat menguntungkan ketika mampu menjadi pelopor pengenalan kopi dan promosi kopi ke tingkat nasional, bahkan internasional. Sebagai fasilitator bagi para petani dan juga pemerintah, agar petani dapat memahami bagaimana menghasilkan proses yang lebih efisien dan juga berkualitas.
1: Saya terjun di dunia kopi ini, dunia perkopian. Itu karena yang pertama intinya saya melihat peluang. Nah, di sini ada peluang-peluang baik untuk kita mempromosikan produk yang pertama. Sudah itu mengenalkan produk-produk kita ke luar seperti itu, karena kita memiliki kualitas kopi yang lumayan baik. Kita juga sebenarnya antara produsen kopi yang satu dengan yang lain, itu mereka memiliki kopi-kopi yang berbeda-beda. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena saya punya teknik untuk proses kopi yang saya punya seperti itu. Yang lain juga mungkin seperti itu. Yang diproses, saya ada dua produk kopi. Jadi yang pertama kopi Robusta, yang kedua Arabica.

0: menggunakan dialek nama daerah menjadi pilihan dari penggiat kopi Bengkulu satu ini. Nama produknya dengan dialek daerah mampu mengingatkan bagi yang membaca dengan asal dari mana kopi itu. Menambahkan ikon Provinsi Bengkulu juga berupa bunga rafflesia menjadi ide kreatif untuk terus mempromosikan kopi dari Bengkulu.
1: Kita berupaya untuk mengenalkan kopi Bengkulu itu dengan cara kita menggunakan nama nama kopi. Kesannya di situ memang kita ada dua tuh kesannya, agak modern sama bahasa Bengkulu asli. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu, kan melihat dari sisi yang berbeda. Di kemasan juga kita ada menonjolkan bunga rafflesia yang menciri khaskan Bengkulu. Sudah kalau dari packaging kita seperti itu sih.

seharusnya menjadi salah satu produk unggulan dengan hasil maksimal dan juga kualitas premium dari perkebunan Provinsi Bengkulu. Semoga kopi Bengkulu mampu dikenal di tingkat nasional dan juga internasional. Saya, Feby Prapitasari, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

98,8 MHz RRI Bintuhan, pukul 17.43 menit ya. Untuk kebersamaan kita mendengar sudah hampir kita tuntaskan, dan untuk di sore hari ini akan kami hadirkan informasi yang sudah kami pilihkan di Rumah Dengar Anda.

0: Nah, pendengar, untuk informasinya, saat musim panen jengkol di sumber jadi sumber pendapatan tambahan petani kaur ya. Jengkol merupakan salah satu komoditas pertanian yang dihasilkan masyarakat petani di Kabupaten Kaur. Meski sebagian besar petani hanya menjadikan jengkol sebagai tanaman sampingan, saat musim panen tiba, hasil jengkol tetap dapat memberikan keuntungan tambahan bagi petani. Yofi, salah seorang warga Kecamatan Kaur Utara, mengaku cukup mendapatkan penghasilan tambahan ketika musim panen jengkol tiba. Tanaman jengkol yang ditanam secara tumpang sari bersama tanaman kopi miliknya menjadi sumber penghasilan tambahan ketika buah kopi sedang berada pada jeda musim panen. Nah, pendengar, kebanyakan petani menanam jengkol ini hanya sebagai tanaman penopang, biasanya secara tumpang sari dengan tanaman lain seperti kopi, dan ketika musim panen tiba bisa jadi sumber penghasilan tambahan sebagai penopang penghasilan utama. Menurut Yofi, tanaman jengkol dapat ditanam secara tumpang sari bersama tanaman kopi dengan menerapkan teknik yang tepat. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pemangkasan dahan jengkol, maksud kami jengkol, agar tanaman tidak terlalu rimbun. Ia juga menambahkan pengaturan jarak tanaman menjadi salah satu hal yang penting dalam sistem tumpang sari jengkol dan kopi. Dengan jarak tanam yang tepat serta pemangkasan secara berkala, tanaman kopi tetap dapat tumbuh dengan baik tanpa terganggu oleh tajuk tanaman jengkol. Meskipun harga jengkol tidak bisa diprediksi karena mengalami kenaikan dan penurunan, keberadaan tanaman tersebut tetap memberikan manfaat bagi petani. Menurut Yofi, hasil panen jengkol setidaknya dapat menjadi sumber penghasilan tambahan untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan petani dalam menjalankan usaha pertanian.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintun di mana pun Anda berada. Senang sekali kami, saya Sirajuddin Atara Sirat, kembali hadir kesempatan sore hari ini menemani mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di Lintas Malam edisi hari ini Kamis 3 September 2026, tentu dengan berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda. Baik pendengar, mengawal kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini sambil kita menanti tepat pukul 18:09, di mana nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib, kami hadirkan beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini dari kawasan Pondok Pusaka. Selamat mengikuti.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

kami, ya Rab.

Dan informasi ini kami hadirkan juga dari portal berita RRI.co.id.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

ini ada kabar dari Bumi Perkemahan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Winpas Bengkulu yang dipadati oleh regu-regu pramuka madrasah dari berbagai kabupaten dan kota seperti itu. Kedatangan ini menandai juga dimulainya kemah madrasah daerah atau KPMD tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang berlangsung selama 4 hari sampai tanggal 6 September 2026 nanti. Ih, seru ya kemah nih. Dan sejak pagi tadi, peserta tiba secara bertahap juga melakukan registrasi sebelum memasuki area perkemahan. Dan diperkirakan untuk kemah pramuka madrasah daerah tahun ini diikuti oleh sekitar 1.500 peserta yang berasal dari 75 pangkalan madrasah seprovinsi Bengkulu. Berarti kabupaten kota semuanya ikut nih, yang terdiri dari 47 pangkalan tingkat penggalang madrasah sanawiyah atau MTS dan 28 pangkalan tingkat penegak madrasah aliyah atau MA. Dan perkemahan dibagi dua lokasi untuk putra juga putri. Aktivitas juga banyak ya, sudah mulai berlangsung tadi, mulai penataan perlengkapan, pembagian area regu, hingga persiapan teknis jelang agenda-agenda perkemahan berikutnya. Dan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Hamdani, MPD, yang turun langsung memantau kesiapan pelaksanaan KPMD ini, meninjau langsung untuk semua proses mulai dari registrasi tadi hingga kesiapan semua peserta. Dan ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan semangat dan menjadikan perkemahan ini sebagai pengalaman yang memberi manfaat baik bagi pengembangan diri maupun juga bagi kehidupan mereka di lingkungan madrasah. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio. Kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah mimbar itu.
0: Sari berita. Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Isyuras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan

0: pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
2: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
1: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
4: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
5: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
6: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
5: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk go global.
7: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
5: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian

0: UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
1: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semua. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
0: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
3: Between Indonesia and Malaysia, including through
5: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
3: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
4: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
6: Salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
4: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
7: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
8: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
7: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
8: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
9: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
8: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
10: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
8: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
11: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, pola menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya.
12: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
13: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
11: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas melalui 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ya, 3 dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah di tahun itu tidak nampaknya. Yang akibat penyakit itu masuk. Itu kurang lebih sekitar 9 triliun. Gitu. Ya, kalau kita total sampai sekarang itu barang-barang dari itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya, upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan. Ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
12: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
14: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Karen Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
15: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada tipis mungkin orang ya aja kurang beruntung, jadi sebenarnya ya, mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadinya jadi ketika dia lebih ya.
14: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rofi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Oke, mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
3: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
3: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
3: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut Lembaga Pangan Dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
2: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
3: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

Pendengar, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan PPHP Provinsi Bengkulu menyiapkan sejumlah sarana juga prasarana pertanian untuk mengantisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Hal ini dilakukan setelah beberapa kabupaten mengajukan permintaan pompa air untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, mengatakan dampak kekurangan air di wilayah Bengkulu sejauh ini belum terlalu parah. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi untuk mencegah kondisi ini untuk tidak mengganggu aktivitas dan juga produksi pertanian. Dan sarana-prasarana yang tersedia untuk mendukung sektor pertanian meliputi pompa air, combine, dan ekskavator. Seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Dan untuk pompa air sendiri yang dimiliki ada sekitar 35 unit yang tersedia untuk mendukung penanganan kekurangan air. Selain itu juga 5 kabupaten telah mengajukan dan juga memanfaatkan peminjaman pompa air ini untuk membantu pengairan lahan pertanian. Seperti di Kabupaten Seluma mendapatkan 7 unit pompa air, Bengkulu Selatan 6, Kota Bengkulu 3, Bengkulu Utara 4, Kepahyang 2. Dan dukungan ini diberikan untuk membantu daerah yang memiliki area pertanian dengan kebutuhan air yang cukup tinggi. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: 98.8 MHz.
1: Baik pendengar RRI Bintuan, dimana pun Anda berada, saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98.8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Dibacakan oleh saya, Sirajudin. Sari berita, pengguna gadget, anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan pastikan stok belangko KTP elektronik aman hingga akhir tahun 2026. Pendengar, inilah berita daerah selengkapnya. Baik, mengawali warta berita daerah malam hari ini, akan kami sampaikan berita terkait dengan penggunaan gadget anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Danu Yogyarto.
2: Penggunaan gadget atau gawai di kalangan anak-anak di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPAK Kabupaten Kaur, anak-anak di kawasan tersebut kini dinilai makin jarang menggunakan gawai milik mereka akibat adanya pembatasan. Kepala UPTD PPAK Kabupaten Kaur, Ervan Nistiawan, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak kembali aktif berinteraksi secara fisik dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurutnya, fenomena positif ini tidak lepas dari peran aktif serta ketegasan para orang tua yang mulai memperlakukan larangan penggunaan gawai secara bebas kepada anak-anak mereka di rumah.
3: Di lapangan, gadget ini lah mulai dibatasi. Anak-anak sekarang tuh lah jarang megang ini gadget, rajin ke penjangkauan, ke lapangan. Untuk yang anak-anak yang megang HP ini lah jarang gini. Banyak anak tuh main, kita dulu lah bro, main. Mungkin lah dilarang kayak orang tuanya mungkin kan. Orang tua terkait bahaya gadget ini kan lah mulai banyak paham.
2: Ditambahkan oleh Ervan, langkah pembatasan ini sejalan dengan instruksi serta arahan dari pemerintah pusat mengenai larangan penggunaan gawai dan akses media sosial bagi anak yang masih di bawah umur. Pengetatan ini diharapkan dapat terus terjaga demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital serta mendorong tumbuh kembang dan sosialisasi anak yang lebih sehat. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Pemerintah daerah Bengkulu Selatan memastikan kendaraan operasional yang digunakan oleh para camat akan diremajakan. Pengadaan mobil dinas baru camat tersebut direncanakan masuk dalam APBD perubahan 2026. Kebijakan itu disampaikan Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin yang mengatakan camat merupakan salah satu ujung tombak pemerintah daerah. Berbagai program kabupaten harus dikawal hingga ke wilayah desa. Begitu pula dengan ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat, camat dituntut mampu bergerak cepat melakukan koordinasi dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Dengan kondisi kendaraan yang lebih layak, mobilitas para camat diharapkan menjadi lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga ingin pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu hanya karena persoalan kendaraan operasional. Warta berita daerah malam hari ini pendengar bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz. Bisa juga melalui audio streaming kami, baik itu di kanal YouTube maupun Facebook, dan juga aplikasi RRI Digital. Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur mengajak pengelola wisata supaya memperhatikan kebersihan wisata demi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami, Rohil Minata.
4: Menjaga kebersihan kawasan wisata menjadi hal penting sebagai bentuk penyambutan kepada para wisatawan. Kebersihan menjadi hal utama selain pelayanan, keramah, dan fasilitas penunjang. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti menyampaikan, para pengunjung pasti akan melihat seperti apa kebersihan dari kawasan wisata itu sendiri. Apakah penginapannya bersih dan asri? Apakah fasilitas sanitasinya bersih? Karena ini menjadi penilaian utama, baru hal

0: hal yang lain. Untuk itu Juli mengimbau kepada para pengelola wisata yang ada di Kabupaten Kaur termasuk masyarakat kawasan wisata hendaknya bisa menjaga kebersihan tempat-tempat wisata supaya bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi.
1: Mari kita tingkatkan kebersihan ya, karena apapun dari wisata luar, dari walaupun daerah, pertama-tama dinilai itu kebersihan, di lingkungan itu jaga kebersihan. Apalagi penginapan, kebersihan hotelnya, kebersihan spraynya, kebersihan ya kamar mandinya. Jadi mari kita tingkatkan kebersihan dulu. Jadi akan lebih indah ketika wilayah pariwisata kita itu dijaga bersih.
0: Selain itu juga, para wisatawan yang berkunjung harus bisa menjaga kebersihan wisata dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Karena dengan sama-sama menjaga kebersihan lingkungan wisata akan berdampak pada kemajuan destinasi itu sendiri. Demikian Roy Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan Kosing Klinik implementasi fitur kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring bertempat di ruang media center KPU Kaur. Sekretaris KPU Kaur Rusdan Tafsir menjelaskan bahwa Klinik merupakan bagian dari upaya strategi KPU dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur terkait implementasi fitur kinerja harian pada aplikasi e-kinerja tersebut. Melalui kegiatan ini, para peserta dapat memahami mengenai penggunaan penerapan fitur kinerja harian dalam mendukung pengelolaan kinerja pegawai di KPU Kabupaten Kaur. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan kinerja di lingkungan KPU Kaur. KPU Kaur juga akan terus meningkatkan profesionalisme dan efisiensi kinerja aparatur serta mendukung penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis digital yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Baik, benar, inilah berita kami selengkapnya. Selanjutnya, maksud kami terkait dengan KUA, Kecamatan Kelam Tengah melaksanakan kegiatan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin sebagai upaya memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Melalui kegiatan ini, calon pengantin diharapkan mampu membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Para peserta mendapatkan materi penting tentang cara mengelola konflik secara bijak dalam rumah tangga. Pemahaman ini membantu setiap pasangan agar mampu menyelesaikan masalah tanpa emosi yang berlebihan. Narasumber juga menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri. Ketua KUA Kaur Tengah Miftahul Huda mengatakan, edukasi kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan ibu serta anak di masa depan. Para calon pengantin diajarkan strategi mengatur keuangan rumah tangga secara efektif dan transparan. Pengelolaan finansial yang baik terbukti dapat mencegah timbulnya stres ekonomi dalam pernikahan. Pendengar, tibalah kita di berita terakhir malam hari ini, yaitu terkait dengan Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan pastikan stok belangko KTP elektronik aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik masih dalam kondisi aman. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki stok sebanyak 1.500 keping belangko KTP elektronik yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Kastilon Sirat mengatakan, jumlah stok tersebut dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tetap mengantisipasi adanya peningkatan permintaan, terutama dari masyarakat yang baru melakukan perekaman, mengalami perubahan data, maupun kebutuhan pergantian KTP elektronik karena rusak atau hilang.
4: Ini stok belangko KTP elektronik di Dinas Catatan Sipil Bengkulu Selatan masih ada 1.500 keping lagi.
3: Nah, kalau untuk belangko KTP perkiraannya bisa memenuhi kebutuhan.

0: perlu khawatir terkait ketersediaan blanko KTP elektronik. Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara optimal dan memastikan dokumen kependudukan masyarakat dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengingatkan kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik agar segera melakukan perekaman. Masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan dapat mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan untuk memperlancar proses pelayanan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Baik, benar, demikianlah harta berita daerah malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Saya Sirajudin beserta tim teknik si kami, yaitu Bung Hanif, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pro 1 FM.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi

0: 91 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31 Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, benar Bintuhan dimanapun Anda berada, seperti biasa pukul 21 lewat 15 menit saat ini. Seperti biasa setiap Kamis malam akan kami hadirkan lagu-lagu Minangkabau, lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat. Mengawal kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu Sumatera Barat malam hari ini, sebuah lagu cukup asik dari Ria Amelia, Pulang

0: Oke, lagu yang sangat asik dari Prans dan Pauzana tadi, Pane di Awak Kayu di Urang. Spesial lagu tadi dan saya persembahkan untuk Bapak kami, Mbak kami, Bapak DP yang ada di perkebunan Ulu Kinalas itu bersama Mak. Selamat malam, bahagia selalu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan duriannya bunganya melekat ya. Jadi Dang Sirat juga buat kesempatan nanti mencicipi tentunya. Begitu juga dengan yang ada di perbatasan sana, Pak Mawardi, selamat malam Pak Mawardi. Dan juga ada putra 15-16 kalau gak salah ya. Dan juga ada Dang Nasrul di Tanjung Sakti sana, ada Mama Linda dan Lek Sukari, pasangan yang sangat serasi, pasangan selalu seia sekata baik di luar maupun di dalam rumah ya. Dan juga JBL, selamat malam semua, tanpa terkecuali Cilan juga mungkin saat ini tengah mendengarkan di Talang Gedung Sakes itu. Dan juga spesial juga buat Pak Vera dan Dengah Ujang Baraku, malam hari ini mudah-mudahan mereka selalu pantau kami di RRI Bintuan 98,8 MHz. Kang Amir yang ada di pemancar, selamat malam Kang. Nah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semua. Kita buka line teleponnya, siapa tahu ada yang gabungan, 0739616655. Sambil mendengarkan lagu-lagu Minang kembali, kali ini ada dari Ratu Sikumbang, Takicuh di Nantarang. Lo mana ceritanya, Teta?
1: Cairan tubuh.

0: Oke, nampaknya tadi itu versi karaoke ya. Nggak enak kita kalau dengerin karaoke ya. Jadi kita cari yang versi ada suaranya aja. Kali ini ada dari cukup lawas lagunya. Boleh saya persembahkan untuk kita semua. Sapucuk surek dan kirim atau surek dari rantau. Surek dari rantau. Lagunya cukup enak kita dengarkan dari Ian Rustam ya. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat nikmati lagu-lagu melo, lagu-lagu asik dari daerah Sumatera Barat, Minangkabau sana.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Rang lugu aluan kapasa usang, mambau ragi tapai jolama, menangih badan di rantau urang, mandeh kanduang, denai taraga nak pulang, oh mandeh kanduang.

Tidak terasa saat ini sudah pukul 21 lewat 41 menit. Masih kami buka line telepon pendengar yang ingin gabungan. Mungkin ada lagu-lagu Minangkabau, lagu-lagu Sumatera Barat andalan, jadi favorit, silakan request bersama kami.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mesin penggiling kopi masih terus menderu.
2: Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Ya, selamat malam juga Pak Mardi.
3: Apa kabar, Dang?
2: Alhamdulillah Pak Mardi, sehat-sehat saja. Pak Mardi sendiri gimana Pak Mardi?
3: Alhamdulillah, kita sama-sama sehat. Iya. Cuacanya cerah.
2: Iya. Kirain tadi, aku pikir Pak Mardi tadi lagi pulang kampung. Belum ya?
3: Masih di kebun ini, Dang.
2: Masih di kebun, besok paling ya?
3: Ya, bisa-bisa kiranya. Jumatan.
2: Iya. Sama siapa di Anjung?
3: Sendiri yang kira sekarang, Dang.
2: Sendiri ya.
3: Ibunya masih pulang ke Keroy.
2: Lagi pulang ke Keroy. Yeah. Tapi dekat ya Pak Mardi, Anjung-Anjung sekitarnya?
3: Iya, dekat, Dang.
2: Oh, gitu. Enak kalau dekat.
3: Ada yang seperti rumah di kampung itu dekat-dekatnya.
2: Iya, iya, iya. Enak kalau gitu Pak Mardi.
3: Iya.
2: Kita lagu-lagu Minang, mau dengar lagu apa?
3: Ya, kalau ada orang
2: Kutang Barindo.
3: Jangan dia carikan lagunya ya.
2: Apa Kutang Barindo itu lah?
3: Ya, bagus deh Kutang Barindo. Udah nama.
2: Sama Pak Mardi, saya juga senang Kutang Barindo tuh.
3: Iya, sama-sama, Dang.
2: Iya.
3: Sama-sama senang kita.
2: Iya, mau salam-salam buat siapa?
3: Ya, salam-salamnya sama Putra Jerman, Putra Kungkil, dan Rasa Mendimbun, Nasruddin Betulungun, Dang Yanto, Pak Perang juga, Jemudai, Mama Linda, dan Tanjung Sakti. Ya sudah, Dang, Z aja, Dang, tanpa kecuali.
2: Oke, Pak Mardi, kalau begitu, nanti kita putarkan Kutang Barindonya ya.
3: Iya, iya.
2: Terima kasih Pak Mardi.
3: Ya, terima kasih Pak Ali. Selamat Dang Sirat. Selamat jalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Mardi, ternyata malam hari ini yang hadir Pak Mardi melalui dan teleponnya. Silakan di belakang Pak Mardi mungkin masih ada yang ingin gabungan. Kalau tidak, kita dengarkan saja Kutang Barindo, requestan daripada Pak Mardi tadi.
4: DJ on the mic, Mr. Hendrix is all out.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mesin penggiling kopi masih terus menderu di industri rumah tangga para produsen kopi di Bengkulu. Ketika kita melewatinya, akan sangat tercium jelas menyeruak wangi khas dari kopi Bengkulu. Ya, Bengkulu dijuluki sebagai surga kopi. Apakah Anda tahu bahwa Provinsi Bengkulu memiliki pusat budidaya kopi yang sangat besar? Seperti di daerah Bengkulu Utara, Kaur, Curup, Rejang Lebong, dan juga Kepahiang. Wilayah ini berdekatan dengan Gunung Kabah, yang kawasannya merupakan lahan yang sangat subur, juga memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi. Bengkulu merupakan 5 besar produsen kopi se-Nusantara, dan ini fakta yang menakjubkan.
2: Perubahan kopi di Provinsi Bengkulu ini ada di daerah Curup, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, dan juga Kaur. Nah, kawasan sekitar gunung itu adalah lahan pertanian yang sangat baik untuk ditanami kopi. Karena memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi.

0: Nusantara. Seharusnya banyak pihak yang bisa diuntungkan, termasuk kesejahteraan para petaninya. Namun kenyataan di lapangan, kopi Bengkulu belum diketahui atau bahkan dikenal dibandingkan kopi lain di Indonesia. Seperti kopi Gayo, Simalungun Utara, Java Priangan, Toraja, Kintamani, Flores Bajawa, atau kopi Indonesia lainnya. Kopi-kopi tersebut dikenal oleh penikmat kopi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu juga faktor belum meratanya pemahaman proses kopi yang baik dan benar untuk menghasilkan kualitas yang premium sangat berpengaruh pada hasil dan juga keuntungan. Disampaikan seorang praktisi dan penggiat kopi di Bengkulu, Bapak Rino Aprian Esos, berikut ini.
1: Bengkulu disebut, sering juga kita dengar tuh, disebut sebagai surganya kopi. Karena apa? Karena Bengkulu lebih kurang itu 95 ribu hektar tanah atau perkebunan yang menanam kopi di Bengkulu, dan yang terbanyak itu di wilayah Kepahyang. Di wilayah Kepahyang itu bisa sampai 45 ribu hektar sampai 50 ribu hektar di Kepahyang.

0: berbicara tentang proses pengelolaan kopi akan sangat berpengaruh pada hasil dan kualitasnya, mulai dari hulu sampai ke hilir atau dari para petani sampai ke produsen kopi itu sendiri, yang tentunya menggunakan teknik-teknik khusus, ada yang tradisional dan ada juga yang modern.
1: Permasalahan dari kopi ini sebenarnya bukan sekedar dari teknis penjualan kopi atau penyajian kopi, tapi lebih dari itu. Dari, kalau saya bilang sih, ini dari hulunya dulu, seperti itu. Dari hulu. Nah, kalau hulunya kopi, yaitu jelas petani, seperti itu. Nah, petani kopi di Bengkulu ini masih ada yang mereka teknik dari panen kopinya yang belum baik, seperti itu. Jadi mereka memanen kopi secara asal. Jadi mereka mengambil kopi itu, misalnya kopi yang masih hijau sudah itu, yang kuning, yang merah, itu mereka ambil rata, seperti itu.

0: para praktisi dan juga penggiat kopi sangat menguntungkan ketika mampu menjadi pelopor pengenalan kopi dan promosi kopi ke tingkat nasional, bahkan internasional. Sebagai fasilitator bagi para petani dan juga pemerintah, agar petani dapat memahami bagaimana menghasilkan proses yang lebih efisien dan juga berkualitas.
1: Saya terjun di dunia kopi ini, dunia perkopian. Itu karena yang pertama intinya saya melihat peluang. Nah, di sini ada peluang-peluang baik untuk kita mempromosikan produk. Yang pertama, sudah itu mengenalkan produk-produk kita ke luar seperti itu, karena kita memiliki kualitas kopi yang lumayan baik. Kita juga sebenarnya antara produsen kopi yang satu dengan yang lain, itu mereka memiliki kopi-kopi yang berbeda-beda. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena saya punya teknik untuk proses kopi yang saya punya seperti itu. Yang lain juga mungkin seperti itu. Yang diproses, saya ada dua produk kopi. Jadi yang pertama kopi Robusta, yang kedua Arabica.

0: dialek nama daerah menjadi pilihan dari penggiat kopi Bengkulu satu ini. Nama produknya dengan dialek daerah mampu mengingatkan bagi yang membaca dengan asal dari mana kopi itu. Menambahkan ikon provinsi Bengkulu juga berupa bunga rafflesia menjadi ide kreatif untuk terus mempromosikan kopi dari Bengkulu.
1: Kita berupaya untuk mengenalkan kopi Bengkulu itu dengan cara kita menggunakan nama nama kopi. Kesannya di situ memang kita ada dua tuh kesannya, agak modern sama bahasa Bengkulu asli. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu, kita melihat dari sisi yang berbeda. Di kemasan juga kita ada menonjolkan bunga rafflesia yang menciri khaskan Bengkulu. Sudah, kalau dari packaging kita seperti itu sih.

bukan hanya sekedar nama. Kopi seharusnya menjadi salah satu produk unggulan dengan hasil maksimal dan juga kualitas premium dari perkebunan Provinsi Bengkulu. Semoga Kopi Bengkulu mampu dikenal di tingkat nasional dan juga internasional. Saya, Feby Prapitasari, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station. Inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Pendengar, tahu berlian ya? Ya benar, batu mulia. Berlian ini merupakan batu mulia berharga yang sering disebut sebagai sahabat perempuan. Berlian juga dikenal karena kecemerlangannya dan salah satu material terkeras yang ada di bumi. Dikutip Science ABC, berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi melalui suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan karbon mengkristal menjadi struktur berlian. Benua yang menghasilkan berlian paling banyak adalah Afrika, pendengar, dengan beberapa negara seperti Botswana, Afrika Selatan, Angola, dan Republik Demokratik Kongo yang menjadi produsen berlian utamanya. Itu hanya segelintir informasi mengenai berlian, ya. Masih ada fakta-fakta menarik mengenai berlian. Berlian terbentuk bukan dalam waktu yang singkat, melainkan jutaan tahun, pendengar. Setelah itu masih perlu berabad-abad bagi berlian untuk bergerak dari dalam mantel bumi di mana mereka menuju ke permukaan. Gunung berapi lantas membawa mereka ke kerak tempat berlian ini kemudian akhirnya ditemukan untuk ditambang. Di Roma dan Yunani kuno, orang kebingungan saat melihat berlian. Mereka mengira berlian adalah air mata para dewa atau lebih tepatnya serpihan dari bintang jatuh. Mereka kesulitan memahami dari mana batu-batu luar biasa itu berasal. Beberapa orang Romawi bahkan berpikir bahwa Cupid menaruh berlian di ujung anak panahnya. Mungkin dari sini hubungan antara cinta dan berlian berasal, ya, pendengar. Selanjutnya, berlian berasal dari kata Yunani, yaitu adamas. Kata tersebut berarti tidak dapat dihancurkan atau tidak terkalahkan. Tidak ada dua berlian yang sama, ini karena proses pembentukannya yang berbeda. Perlu panas yang kuat, tekanan, dan waktu jutaan tahun untuk membentuk berlian. Masing-masing berlian juga memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda dengan warna yang unik, pendengar. Berlian adalah bahan alami terkeras yang pernah ditemukan. Faktanya, berlian mendapatkan peringkat 10 pada skala kekerasan Mohs, yang merupakan skor tertinggi mutlak. Sebagai perbandingan, peringkat zamrud hanya 7,5, satu-satunya hal yang dapat menggores berlian adalah berlian lain. Banyak peradaban kuno percaya bahwa berlian memberikan kekuatan bagi pemakainya. Dan melindungi mereka dalam pertempuran. Prajurit akan berusaha keras untuk mendapatkan berlian untuk perlindungan, pendengar. Raja-raja kuno bahkan akan menghiasi baju zirah mereka dengan batu berharga tersebut. Sementara orang Hindu kuno akan menempatkan berlian di mata patung yang mereka sembah. Mereka akan memakaikan berlian dengan keyakinan bahwa pemakainya akan tetap aman dari bahaya. Sepanjang abad pertengahan, orang juga percaya berlian bisa menyembuhkan segalanya mulai dari sakit gigi hingga penyakit mental. Keyakinan ini menyebabkan lonjakan perdagangan berlian dan penimbunan oleh orang kaya dan bangsawan. Meski kebanyakan orang membayangkan berlian sebagai batu sebening kristal, namun faktanya berlian bisa memiliki warna yang beragam. Paling umum berlian berwarna kuning pucat atau berwarna krem, namun berlian juga bisa berwarna biru, hijau, merah, atau hitam, pendengar. Terakhir, para ilmuwan telah menemukan sebuah planet yang hampir seluruhnya terbuat dari karbon dan kemungkinan sepertiga berlian. Ilmuwan menemukannya pada tahun 2004 dan menamainya 55 Cancri A. Atau 55 Cancri A.

inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Sembilan FM Persatu Karya Perpasti dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda ini mengenai tidur, ya, dampak tidur lebih tepatnya, ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo, kalau saya berapa ya? 5 atau 6? Aduh. Tidur yang cukup itu benar adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu, ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor, benar, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua, usia 65 tahun ke atas, membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam, ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk kantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi, serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar, kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur, ya. Saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat, yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

peristiwa Mount Volex. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volex, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Presiden Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volex. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan, mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM mempersatukan informasi dan inspirasi. Pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruangan Anda pendengar. Renungan malam untuk edisi hari ini bersama rekan Miyatur Rohmah.

sejenak, khususnya bagi Anda yang sering mengamalkan ayat kursi. Sebenarnya manfaat apa di balik bacaan ayat kursi? Yang pertama, bacalah saat meninggalkan rumah Anda, dan 70.000 malaikat akan melindungi Anda dan seisi rumah. Bacalah saat memasuki rumah Anda, dan kemiskinan tidak akan pernah masuk ke rumah Anda. Bacaan ayat kursi, setelah berwudu dan Anda dapat naik 70 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bacalah sebelum tidur, dan satu malaikat akan melindungi Anda sepanjang malam. Selanjutnya, bacaan ayat kursi dibaca setelah sholat fardu, dan satu-satunya yang dapat memisahkan Anda dari surga adalah kematian. Pendengar, semoga saja amalan-amalan yang berkaitan dengan ayat kursi bisa Anda baca dan Anda lakukan. Semoga berkenan.

mana-mana berada, dengan ini sesela tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Arya Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1.

A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas waladi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alam billati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para pendengar yang dirahmati Allah, Bunga akan cerita tentang seorang laki-laki di zaman Nabi pada saat ada perintah berhijrah ke Madinah. Laki-laki ini enggak disebut namanya ya, tapi disebut bagaimana ia sangat ingin memenuhi janji setianya kepada Nabi. Jadi Rasulullah SAW kan itu pergi berhijrah. Agama Islam yang diyakini oleh laki-laki ini memiliki tuntutan kesinambungan gitu, sehingga memerlukan kesinambungan.

kepadamu untuk berhijrah. Tetapi aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan terus menangis." Kemudian lelaki itu menemui Rasulullah sambil menunjukkan kesedihan gitu ya. Nah, Rasulullah SAW menjawab, "Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau tadi sebelum kesini telah membuatnya menangis." Nah, itulah kisah bagaimana lelaki ini mulanya memiliki jalan keyakinannya yang benar, yaitu berhijrah. Dan itu benar, para pendengar. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan betapa duka dan tangis ibu dan ayah atas kepergian anaknya adalah perkara besar. Dan itu gak bisa dibenarkan, bahkan dengan alasan yang benar sekalipun. Nah, lebih dari 1400 tahun yang lalu, bagaimana ada pergulatan persepsi anak atas apa yang ia yakini dengan apa yang dirasakan ibu dan ayahnya menjadi tonggak penting itu, para pendengar. Bagaimana Islam memuliakan ibu dan ayah sekaligus mengajarkan kepada anak bagaimana harus bersikap. Nah, pergulatan persepsi itu terus terjadi, para pendengar, selalu, selamanya, sampai kapanpun. Dan hanya dengan memahami apa kata Islam tentang itu semua, kita akan terhindar dari tindakan yang keliru akibat dari pemahaman yang keliru. Nah, dan kisah yang Bunga tadi sebutkan, bagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan hal yang sangat mendasar, bahwa persepsi apapun yang kita yakini bila bertentangan dengan rasa nyaman bagi kedua orang tua kita, maka kita harus meletakkan kembali secara baik. Secara umum, kita harus mencari titik temu agar ayah dan ibu kita tidak tergores, agar ayah ibu kita merasa nyaman, agar ayah dan ibu kita tidak merasa tersakiti. Bahkan dalam berbagai ayat dan hadis, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu diletakkan betapa kedudukan ibu lebih tinggi daripada kedudukan ayah. Lantaran apa ya, beban berat yang harus diemban seorang ibu. Makanya disebutkan dalam surah Al-Ahqaf itu ya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Jadi wahnan malawahnya, lemah dan bertambah-tambah lemah. Bahkan jalur saudara ibu, yaitu bibi ya, perempuan gitu ya, juga bisa menggantikan peran ibu dalam hal yang seharusnya kita baktikan kepada ibu. Ini ada dalam hadis seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW. Ia mengatakan kepada Rasulullah bahwa dirinya telah berbuat dosa, dan apakah ada jalan taubat untuknya. Di satu apa, di kisah lainnya disebut dia itu berzina gitu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Apakah kamu masih punya ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Sudah tidak ada ya Rasulullah." Rasul kembali bilang, "Kamu punya bibi enggak?" Maksudnya dari jalur ibu, tante dari jalur ibu. Laki itu menjawab, "Ada ya Rasulullah, masih hidup." Maka Rasulullah SAW memberi perintah, "Berbaktilah kamu kepada tantemu itu, kepada bibimu itu dari jalur ibu ya." Jadi berbakti kepada ibu secara khusus adalah salah satu cara bertaubat dari dosa. Bahkan ketika ibu tersebut gak ada, ibu lain, bibi dari jalur ibu bisa menjadi pengganti. Masya Allah. Hampir semua ajaran agama kita yang membahas tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan ibu dan ayah, akan kita temukan begitu dominan aspek pengertian dan pemahaman yang dituntut dari kita atas perasaan kedua orang tua kita. Lalu, karena ibu menempati posisi lebih tinggi dari ayah, maka begitu pula cara kita memperlakukan perasaan ibu kita juga harus lebih kuat secara umum dibanding cara kita memahami perasaan ayah kita. Nah, sikap menghormati perasaan ibu ini, para pendengar, dan selanjutnya ayah, tidak banyak disertai dengan logika. Jadi jangan mikir-mikir, jangan rumit-rumit. Semua perlakuan itu tampak sederhana. Ia menangis, maka kita diperintahkan untuk membuat kedua orang tua kita tertawa. Bahkan bila akibat itu rencana hijrah saja yang sangat fenomenal, bahkan sekedar berkata keras atau mengeluhkan keduanya dengan kata yang tampak ringan, itu pun dilarang. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra,

0: bagaimana disebutkan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa dalam kondisi apapun para pendengar, terlebih ketika usia orang tua kita sudah lanjut, ruang lapang hati kita untuk jaga perasaan kedua orang tua itu semakin kita perlukan. Bahkan dalam urusan bicara atau tinggi rendahnya suara kita dalam bicara. Jadi rumusnya begitu jelas, memastikan perasaan nyaman bagi ibu dan ayah kita adalah kata kunci. Terlepas sederhana ataupun apapun urusannya gitu.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi justru pada kesederhanaan.
1: Ya. Yeah.
0: Perkara itu kita sering karena kesederhanaan itu kita pada para anak ya, seringkali gagal memahami kedua orang tua gitu. Kita tumbuh dan dibesarkan oleh ibu dan ayah, kita dapat karunia pengetahuan yang memadai, informasi melimpah tanpa batas, maka persepsi kita tentang banyak hal kadang terasa ilmiah gitu, pakai logika, pakai kalkulasi. Maka kita sering memahami keinginan-keinginan sederhana ibu kita dengan sudut pandang ilmiah kita gitu loh. Tapi faktanya kita gagal gitu. Maka ketika dengan telaten ibu kita beriin kita kebaikan-kebaikan yang tampak sederhana, mungkin banyak dari kita yang nolak gitu. Pasti ada banyak alasan gitu. Tapi jujur ya para pendengar, yang begitu kita gagal paham. Kalau kita gunain logika sederhana aja gak bisa mengetahui keinginan ibu kita. Nah selanjutnya kita gagal memberikan respon yang menggembirakan dan bernilai bakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan tindakan kecil sederhana saja dari seorang ibu bisa menyebabkan kita mengalami dua kegagalan besar. Bahkan dalam ayat-ayat, hadis-hadis tentang bagaimana memperlakukan ibu dan ayah, lebih fokus pada pentingnya memastikan rasa nyaman ibu dan ayah kita terhadap kita gitu. Dan lebih jauh pada pendengar, perintah memastikan rasa nyaman itu datang juga dalam bentuk memperlakukan dengan baik, bahkan meskipun kedua orang tua kita musyrik. Tidak ada ketegasan yang lebih jelas dari itu. Maka Allah berfirman bahwa bila kedua orang tua menyuruh kita musyrik, kita gak boleh ikut, tapi tetap bersahabat, tetap memperlakukan kedua orang tua dengan baik. Jadi pada masalah yang nampak sederhana ya para pendengar, dari sikap orang tua kita, seringkali sih kita gagal memahami. Kalau kita rahasia terbesar gitu ya, dengan cara apapun, sebanyak apapun, seluas apapun kita berbuat baik kepada ibu dan bapak, sedikit pun kita tidak akan pernah bisa membalas budi baik mereka. Maka menjaga rasa nyaman adalah batas paling minimal deh dari sikap tahu diri kita sebagai anak dalam segala keinginan-keinginan sederhana ibu kita. Sejujurnya tersimpan perasaan tersambung antara ibu dan anak, antara ayah dan anak, di tengah kehidupan anak-anak yang terus tumbuh dewasa. Kadang-kadang sih orang tua memiliki ada di ruang hati mereka tempat menyimpan rasa hilang. Anak-anak mereka bukan lagi sepenuhnya anak mereka. Tumbuh jadi dewasa, belajar sendiri-sendiri, memiliki jalan hidup sendiri. Yang telah berkeluarga, anak udah punya anak, udah punya dia, berarti udah dipunya memberi karunia cucu gitu ya. Tapi keinginan-keinginan ibu kita, selanjutnya keinginan ayah kita, yang nampak sederhana para pendengar, perasaan terhubung yang tersambung, yang ingin mereka jaga. Seperti keputusan Rasulullah untuk lelaki yang tadi Bunga cerita, pergi hijrah yang fenomenal, tidak bisa dipilih. Bila itu harus dibayar dengan perasaan tidak nyaman, perasaan terputus yang diderita kedua orang tuanya. Tangisan kedua orang tuanya adalah perkara besar. Maka ia harus kembali. Mungkin dalam banyak kesempatan, sejujurnya para pendengar, kita telah membuat ibu kita atau ayah kita menangis ya. Tapi sangat sedikit yang kita lakukan untuk membuat kedua orang tua kita tertawa. Dan ini menjadi muhasabah kita semua, terutama ibu ya. Ibu itu adalah manusia yang paling spesial dalam hidup kita. Pengorbanan, cinta, kasih sayang, ketulusan, semua spesial. Dan rasanya gak ada satupun paham-paham di dunia ini yang tak mengakui. Meskipun secara individu tentu ada sebagian orang yang tak merasakan itu di dalam hidupnya. Karena ia spesial, ibu kita itu spesial, maka kita selalu dituntut untuk memelihara hubungan baik, berbakti, menjaga perasaannya, mendoakan, membahagiakan ibu kita, meluluskan keinginan-keinginannya. Tapi karena kita dan ibu telah ditakdirkan lahir di dua zaman yang berbeda, kadang ada hal-hal yang melahirkan kita ketidaksepahaman. Karena kita dan orang tua kita ditakdirkan lahir di generasi yang berbeda, menghuni zaman yang tak serupa, ada perubahan budaya dan sebagainya, terkadang memunculkan perbedaan antara kehendak anak dengan kehendak orang tua. Tapi ibu yang memiliki pandangan yang lebih dalam tentang hidup, tentang perasaan, kadang gak bisa pahami, tidak bisa dipahami oleh kita sebagai anak gitu. Jadi banyak ya, bagi ibu itu adalah tempat mencurahkan cinta ya. Anak itu adalah tempat mencurahkan cinta dan kasih sayang. Kemudian kadang-kadang orang tua itu sekedar ingin membuat kita senang sebagai anak gitu. Ya. Dan inilah yang diajarkan di dalam Islam ya. Bagaimana kita sebagai anak diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti. Dan ibu sosok yang paling dekat kepada kita. Dialah berkah kebahagiaan. Ridho Allah ada dan seirama dengan ridho kedua orang tua kita. Murka Allah juga seiring dengan murkanya. Maka kita harus selalu berusaha untuk memahami kedua orang tua ya. Dari semua sisi agar kita mampu untuk lebih berbakti dan mengharapkan keberkahan hidup bersamanya. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
0: gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Jumat 4 September 2026, Sari Berita. RRI Fest 2026 mendapat respon positif dari masyarakat. Layanan Dukcapil meriahkan RRI Fest Bengkulu, warga memanfaatkan pembuatan KTP hingga aktivasi IKD. Berikut adalah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Kita awali dengan berita pertama, RRI Fest 2026 mendapat respon positif dari masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pelaksanaan RRI Fest tahun 2026 mendapatkan beragam tanggapan positif dari masyarakat Kota Bengkulu. Warga menilai kegiatan yang digelar LPP RRI Bengkulu tersebut memberikan manfaat karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga berbagai pelayanan dan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Bunga, mengapresiasi RRI Bengkulu yang menghadirkan berbagai pelayanan dalam rangkaian RRI Fest tahun 2026. Menurutnya, kegiatan seperti donor darah dan cek kesehatan gratis sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan kesempatan bagi warga untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan RRI pada tahun-tahun berikutnya dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Banyak melibatkan masyarakat-masyarakat kan, seperti UMKM, kegiatan apa namanya Dukcapil tuh kan membantu banget untuk masyarakat ganti foto, peganti-ganti untuk yang lain sih. Sangat bermanfaat sih untuk masyarakat.
1: Tanggapan serupa disampaikan warga lainnya, Zul. Ia menilai RRI PES menjadi ajang yang menarik karena menggabungkan berbagai kegiatan, mulai dari pelayanan publik hingga kegiatan ekonomi dan olahraga.
3: Sangat berinspirasi dan sangat baguslah dan menarik dari kegiatan itu RRI Fest ini, Bang. Karena kan banyak nih kegiatan di sini kan, seperti bazar tadi kan, dan banyak juga kan tadi kan pengecekan apa? Cetak KTP dan juga
1: beragam kegiatan tersebut membuat RRI Fest tidak hanya menjadi ajang peringatan Hari Radio, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara RRI, pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Antusiasme serta tanggapan positif dari warga diharapkan menjadi dorongan bagi RRI Bengkulu untuk terus menghadirkan kegiatan yang informatif, edukatif, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Layanan Dukcapil meriahkan RRI Fest Bengkulu, warga manfaatkan pembuatan KTP hingga aktivasi IKD. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggun.
4: Rangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 menghadirkan berbagai kegiatan yang meliputi pelayanan publik, kesehatan, sosial, lingkungan, UMKM, olahraga, hingga hiburan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan lembaga kepada masyarakat sekaligus memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Salah satu layanan publik yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Layanan yang diberikan antara lain pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Kepala Dinas Dukcapil Dr. Andes Widodo mengatakan keterlibatan Dukcapil dalam memperingati HUT RRI ke-81 merupakan bentuk partisipasi dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi upaya mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada warga, terutama di lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
5: Kalian mendapatkan surat dari RRI Pro 1 Bengkulu ya, dalam rangka HUT RRI yang ke-81, jadi kita diminta untuk ambil bagian. Nah, ini momen yang luar biasa, perlu kita sikapi, perlu kita apresiasi, karena kita adalah pelayanan publik.
4: Dalam pelaksanaannya, pelayanan Dukcapil masih menghadapi kendala jaringan internet. Kondisi jaringan yang kurang stabil dapat menghambat proses pelayanan karena petugas membutuhkan akses sistem untuk melakukan pengecekan dan pemutaran akhir data kependudukan. Salah seorang peserta, Velia, siswa SMA Negeri 1 Lempuing, mengaku terbantu dengan pelayanan Dukcapil yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai proses pengurusan dokumen kependudukan termasuk KTP berlangsung cepat dan mudah.
6: Cepat sih kak, karena setelah tadi sih foto untuk bikin KTP, sorenya langsung jadi.
4: Harapan dari para masyarakat, terutama peserta mengikuti rangkaian Dukcapil, yaitu agar mempermudah akses dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk, dan secara langsung agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen resmi. Demikian RRI Bengkulu, saya Zizki Anjunita melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. RRI Bengkulu gelar penanaman pohon semarakan RRI Fest dan Hari Radio ke-81. Berikut laporan selengkapnya bersama Tentri.
7: RRI Bengkulu menggelar rangkaian kegiatan positif dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak dan diisi dengan beragam agenda yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepala RRI Bengkulu, Rozani, menjelaskan bahwa penanaman pohon menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Selain itu, pihak penyelenggara juga mengadakan berbagai kegiatan pendukung untuk menyemarakkan peringatan hari jadi RRI. Tujuannya melalui kegiatan penanaman pohon ini, lingkungan RRI diharapkan menjadi lebih indah, asri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat ketika pohon-pohon tersebut mulai berbuah. RRI Bengkulu juga berkomitmen untuk terus menjadikan aksi penghijauan sebagai salah satu agenda dalam setiap peringatan hari ulang tahun RRI. Rozani mengatakan persiapan seluruh rangkaian kegiatan termasuk penanaman pohon di lingkungan RRI telah dilakukan dengan matang. Persiapan tersebut membuat pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Jenis bibit yang ditanam didominasi tanaman buah-buahan seperti mangga, rambutan, durian, dan alpukat. Bibit-bibit tersebut ditanam di halaman dan lingkungan sekitar kantor RRI Bengkulu. Sejumlah instansi dan komunitas turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan aksi penghijauan tersebut. Pihak yang terlibat diantaranya BPJS, BPDAS, TPRI, serta para Purnabakti RRI. Tentri Amelia Rantika, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kegiatan Lomba Mewarnai RRI Fest 2026 dan mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri anak usia dini. Berikut laporan lengkapnya bersama Beta.
8: Sebanyak 90 anak taman

0: Di bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Sejak pagi, suasana dipenuhi keceriaan para peserta cilik yang didampingi guru dari masing-masing TK. Dengan membawa perlengkapan mewarnai dan meja lipat, anak-anak tampak antusias mempersiapkan diri sebelum mulai mengerjakan gambar yang telah disediakan panitia. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran di luar kelas bagi anak-anak. Melalui kegiatan mewarnai, peserta dapat mengembangkan kreativitas, imajinasi, kemandirian sekaligus belajar mengikuti proses kompetisi secara sehat. Guru pendamping dari TK IT Baitul Iza, Hera, mengapresiasi pelaksanaan lomba tersebut karena dinilai memberikan pengalaman positif bagi perkembangan anak. Menurutnya, kesempatan mengikuti perlombaan di hadapan publik dapat membantu membangun keberanian dan rasa percaya diri sejak usia dini.
1: Anak-anak ini kan memang kita ikutkan lomba yang ikut ekskul mewarnai. Jadi mereka memang sudah berlatih sebelumnya. Iya, di Baitul Iza memang sejak dulu ada ekskul.
0: Sementara itu, salah seorang dewan juri, Rika, mengatakan penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan panitia. Tidak hanya memperhatikan perpaduan warna yang sesuai dengan tema, juri juga menilai kerapian hasil karya peserta. Rika berharap kegiatan yang digelar RRI tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan prestasi.
2: Ianya yang pertama itu perpaduan warna ya, perpaduan warnanya sesuai dengan tema. Lalu yang kedua itu ada kebersihan, kerapian.
0: Dari hasil penilaian dewan juri, juara pertama diraih oleh Aisyah Humaira dari TK IT Baitul Iza. Juara kedua diraih oleh Rumaisyah dari TK Muslifa. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Ilyasa Febian dari TK Witri 1. Sementara itu, juara harapan pertama diraih oleh Muhammad Ehsan dari TK Maicita. Harapan kedua Adinda Beatifika dari TK Dwi Dharma. Dan harapan ketiga diraih oleh Afifa Nurjana dari TK IT Al Marjan. Beta Melika, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Semarak RRI Fest, lintas instansi dan masyarakat lakukan senam bersama di RRI Bengkulu. Berikut laporan lengkapnya bersama Yunita.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, RRI menggelar kegiatan senam bersama sebagai bagian dari rangkaian peringatan sekaligus untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan diikuti para pegawai serta tamu undangan dan sponsorship. Lisa, salah satu pemandu senam, mengatakan bahwa menjaga kesehatan sangat penting bagi masyarakat Bengkulu. Terlebih, dalam momentum peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Sehingga, sebelum tampil dirinya bersama tim terlebih dahulu melakukan latihan agar gerakan yang ditampilkan kompak. Ia mengaku senang dan bangga karena mendapat kepercayaan untuk turut memeriahkan hari ulang tahun RRI ke-81. Serta berharap kegiatan seperti ini dapat mempererat kebersamaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Menurut Lisa, para peserta terlihat cukup semangat mengikuti kegiatan senam. Bahkan, para pelaku UMKM yang membuka stand juga turut berpartisipasi. Ia menilai antusiasme tersebut membuat suasana kegiatan semakin meriah dan menunjukkan bahwa masyarakat ikut mendukung peringatan hari ulang tahun RRI ke-81.
5: Senang sekali karena saya diundang untuk membawa kita pentingnya kesehatan untuk semua masyarakat Bengkulu, terutama dalam HUT RRI yang ke-81.
4: Sementara itu, salah satu peserta senam, Susi, mengatakan bahwa dirinya mengikuti kegiatan tersebut untuk menjaga kesehatan dan setelah mengikuti senam, tubuh terasa lebih sehat, segar, serta ringan. Menurutnya, kegiatan senam bersama ini sangat bagus dan seru, sehingga ia berharap tidak hanya dilaksanakan saat hari ulang tahun RRI, tetapi dapat diadakan secara rutin, misalnya 1 bulan sekali.
6: Kalau bisa tuh jangan pas hari radio aja, kalau bisa 1 bulan sekali. Semoga RRI semakin jaya, semakin maju, pokoknya semakin.
4: Lah Susi, kegiatan ini dapat mengundang peserta-peserta dari luar baik instansi maupun pemuda Bengkulu. Harapannya, masyarakat dapat terus meningkatkan kesehatan dengan selalu berolahraga rutin, salah satunya senam. Nita Efrianti, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Berikut wawancara bersama Dr. Dr. Dery Kermelita, Akademisi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, mengenai pengelolaan sampah organik di Bengkulu.
7: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Dr. Dery Kermelita SKM, Akademisi Kesehatan Lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan kita akan dengarkan penjelasan beliau mengenai bagaimana pengelolaan sampah organik di lingkungan perkotaan. Bu Dery, sebagai akademisi dari Poltekkes, kalau melihat kondisi lingkungan kita seperti apa, Bu?
8: Ya, jadi untuk gerakan sejahtera ya Bang ya. Gerakan sejahtera itu adalah gerakan yang mengajak masyarakat untuk sehat tanpa jentik dan sampah. Nah, jadi beberapa waktu lalu kami berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan sampah di Kota Bengkulu. Nah, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu Pak Wali Kota itu sangat konsen sekali terhadap pengelolaan sampah. Nah, untuk sampah ini kami menggunakan satu dari berbagai metode yang ada. Kami menggunakan satu metode yaitu metode maggot. Jadi reduksi sampah dengan metode maggot, di mana maggot ini bisa kita gunakan kembali sebagai pakan ternak. Nah, nanti dari pakan ternak, terutama kita pakai lele. Kemudian dari lele nanti akan kita bisa konsumsi dengan kadar protein yang sangat tinggi sekali. Kemudian setelah itu nanti baru sampah lelenya akan kita masukkan lagi ke maggot. Itu adalah salah satu upaya kami bersama-sama dengan pemerintah kota dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu mengatasi persoalan sampah. Karena apa? Dari sampah organik ini kita bisa melihat bahwa banyak hal yang dipengaruhi oleh sampah organik, terutama adalah keberadaan vektor penyakit, yaitu nyamuk, kemudian lalat, lipas, dan juga tikus. Dimana kita ketahui saat ini kondisi Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu itu kejadian demam berdarah itu masih menjadi satu persoalan yang bersama-sama kita atasi. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan nyamuk

0: Dinas Lingkungan Hidup mengundang seluruh kepala SPBG, kami berikan sosialisasi edukasi terkait dengan penggunaan maggot untuk mengolah sampah organik. Karena kita ketahui bahwa timbulan sampah organik ini meningkat seiring meningkatnya SPBG. Ya, nah itu antusias mereka sangat luar biasa sekali. Kami akan menjadikan green SPBG atau SPBG hijau, sehingga nanti pihak dikoordinasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri untuk mengolah sampah organik SPPG ini menjadi hal yang bermanfaat. Tadi ya, kembali menggunakan maggot, kemudian maggot dikonsumsi oleh lele, lelenya pun nanti akan didistribusikan ke SPPG tersebut, seperti itu.
1: Baik, Bu, makasih Bu Deri ya. Ya, ya. Pendengar, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Dr. Deri Karmelita SKM, Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tentang bagaimana pengelolaan sampah organik di wilayah perkotaan.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni kemarin Kamis 3 September 2026 resmi melantik Nayu Aldila Putri sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekda dengan disaksikan oleh Asisten 1 Sekda Khairil Anwar, Asisten 3 Sekda Nandar Munadi, dan Kepala BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi. Nayu dipercaya menduduki posisi strategis ini setelah lolos seleksi terbuka dan mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara. Herwan Antoni berharap Kepala Biro Hukum yang baru dapat segera beradaptasi dan langsung memperkuat pengawalan produk hukum di lingkungan Pemprov Bengkulu. Ia menekankan agar regulasi yang dihasilkan Biro Hukum mampu mendukung berbagai program strategis pemerintah daerah, khususnya program Bantu Rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan pastikan stok belangko KTP elektronik aman hingga akhir tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik masih dalam kondisi aman. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki stok sebanyak 1.500 keping belangko KTP elektronik yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Kastilon Sirat mengatakan jumlah stok tersebut dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tetap mengantisipasi adanya peningkatan permintaan, terutama dari masyarakat yang baru melakukan perekaman, mengalami perubahan data, maupun kebutuhan pergantian KTP elektronik karena rusak atau hilang.
4: Ini stok blanko KTP elektronik di Dinas Catatan Sipil Bengkulu Selatan masih ada 1.500 keping lagi.
3: Nah, kalau untuk belangko KTP, perkiraannya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sampai berapa bulan, Pak?
4: Perkiraan kita untuk tahun ini sampai bulan Desember nanti, itu dari stok yang masih ada belangko KTP ada 1.500 keping itu masih mencukupi itu. Tapi nanti seandainya ada tinggal 500 keping lagi, kami akan langsung ngambil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi.
3: Dengan stok sebanyak 1.500 keping, masyarakat diimbau untuk tidak perlu khawatir terkait ketersediaan blanko KTP elektronik. Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara optimal dan memastikan dokumen kependudukan masyarakat dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengingatkan kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik agar segera melakukan perekaman. Masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan dapat mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan untuk memperlancar proses pelayanan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Harga telur ayam ras di Pasar Panorama masih tergolong tinggi, sebagian masyarakat mengurangi pembelian dan menyesuaikan belanja kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan lengkapnya bersama Zulkifli.
5: Harga telur ayam ras di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih berada pada kisaran cukup tinggi. Kondisi ini membuat masyarakat terus menyesuaikan belanja kebutuhan rumah tangga dengan kemampuan ekonomi, termasuk

0: mengurangi jumlah telur yang dibeli. Salah satu pedagang telur, Romi, mengatakan harga telur saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp58.000 per karpet atau berisi 30 butir, tergantung ukurannya. Telur ukuran kecil dijual sekitar Rp45.000 per karpet, ukuran sedang Rp50.000 per karpet, sedangkan ukuran besar mencapai Rp56.000 hingga Rp58.000 per karpet, dengan sebagian pasokan didatangkan dari luar daerah seperti Padang.
1: Kalau bayam berat, pasti harganya tetap tinggi, tapi harganya stabil di sekitar Rp1.500. atau butirnya untuk pembeliannya kalau yang dari Padang.
0: Sementara itu, salah seorang pembeli, Firman, mengaku kenaikan harga telur mulai terasa terhadap pengeluaran sehari-harinya. Jika sebelumnya dapat membeli sekitar 10 butir, kini ia memilih mengurangi jumlah pembelian dengan menyesuaikan dengan kondisi keuangannya.
2: Ya, kalau saya biasa baca telur yang lebih ke pasar sih, Bang. Soal perbandingan harganya lumayan udah di pasar naik. Kalau kita beli di warung itu, Bang, lebih terasa lagi, Bang. Misalnya harganya sekian, mungkin selisihnya antara 500 atau 1000 gitu, Bang.
0: Lebih lanjutnya, Firman berharap pemerintah terus memantau perkembangan harga bahan pokok dan menjaga kesediaan pasokan di Pasar Panorama dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Zulkifli Afransyah, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Batu bata masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam membuat bangunan. Berikut laporan lengkapnya, kembali bersama Beta.
4: Di tengah perkembangan pembangunan yang terus berlangsung, kebutuhan batu bata sebagai salah satu material bangunan membuat usaha pembuatan batu bata secara manual di Jalan Merapi, Kota Bengkulu.

0: cetakan, pengeringan, hingga pembakaran. Keterbatasan tenaga membuat Dirman harus mengatur produksi sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam sehari, Dirman rata-rata mampu mencetak sekitar 400 hingga 500 batu bata. Jumlah tersebut dapat meningkat apabila proses produksi dibantu tenaga kerja. Belum lagi sekitar 1.500 batu bata dalam satu kali pembakaran. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 2 malam. Meski demikian, diakuinya permintaan dari masyarakat maupun kontraktor masih menjadi bagian dari keberlangsungan produksi. Untuk batu bata yang dihasilkan, dijual dengan harga sekitar Rp700 per buah dengan jumlah produksi disesuaikan kemampuan dan kebutuhan pembeli.
1: Waktunya sekitar 2 hari 2 malam.
0: Salah seorang pembeli,

0: tak jarang juga melakukan pemeriksaan sederhana dengan mengetukkan dua batu.
1: Biasanya saya ketuk dua batu bata kalau bunyinya nyaring seperti berdenting dan tidak retak atau hancur saat dibanting pelan. Berarti pembakarannya matang sempurna.
0: Dimana suara yang nyaring serta kondisi batu yang tidak mudah retak menjadi salah satu tanda bahwa proses pembakaran telah berlangsung dengan baik. Beta Melika, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur mengajak pengelola wisata supaya memperhatikan kebersihan wisata demi meningkatkan kunjungan wisatawan. Berikut laporan lengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Menjaga kebersihan kawasan wisata menjadi hal penting sebagai bentuk penyambutan kepada para wisatawan. Kebersihan menjadi hal utama selain pelayanan, keramah, dan fasilitas penunjang. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti menyampaikan, para pengunjung pasti akan melihat seperti apa kebersihan dari kawasan wisata itu sendiri. Apakah penginapannya bersih dan asri? Apakah fasilitas sanitasinya bersih? Karena ini menjadi penilaian utama, baru hal-hal yang lain. Untuk itu Juli mengimbau kepada para pengelola wisata yang ada di Kabupaten Kaur termasuk masyarakat kawasan wisata hendaknya bisa menjaga kebersihan tempat-tempat wisata supaya bisa menarik wisatawan lebih banyak lagi.
4: Mari kita tingkatkan kebersihan ya, karena apapun dari wisata luar, dari walaupun daerah, pertama-tama dinilai itu kebersihan, di lingkungan itu jaga kebersihan. Apalagi penginapan, kebersihan hotelnya, kebersihan spray-nya, kebersihan ya kamar mandinya. Jadi mari kita tingkatkan kebersihan dulu. Jadi akan lebih indah ketika wilayah pariwisata kita itu dijaga bersih.
3: Selain itu juga, para wisatawan yang berkunjung harus bisa menjaga kebersihan wisata dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Karena dengan sama-sama menjaga kebersihan lingkungan wisata akan berdampak pada kemajuan destinasi itu sendiri. Demikian Roy Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: KUA Kecamatan Kaur Tengah melaksanakan kegiatan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin sebagai upaya memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Melalui kegiatan ini, calon pengantin diharapkan mampu membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Para peserta mendapatkan materi penting tentang cara mengelola konflik secara bijak dalam rumah tangga. Pemahaman ini membantu setiap pasangan agar mampu menyelesaikan masalah tanpa emosi berlebihan. Narasumber juga menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi pasangan suami istri. Ketua KUA Kaur Tengah Miftahul Huda mengatakan edukasi kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan ibu serta anak di masa depan. Para calon pengantin diajarkan strategi mengatur keuangan rumah berumah tangga secara efektif dan transparan. Pengelolaan finansial yang baik terbukti dapat mencegah timbulnya stres ekonomi dalam pernikahan. Sekian warta berita pagi ini produksi RRI Bengkulu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang pagi ini akan disampaikan rekan Andre dari BMKG Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI di mampu Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 4 September 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan. Berpotensi hujan entitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Labang, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, umumnya cerah berawan. Kemudian, suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95% serta angin bertiup arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Kong, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.